0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
3: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Bintang. Udah jam berapa? Aku gak bangun-bangun. Hari gini, kalau jadi orang malas-malesan, gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegolenan di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
5: Iya. Bawel banget sih.
1: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang. Atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.

0: FM is Suara Jogja, suara warga Indonesia. Waduh, sahabat suara. Kita sahabat dulu kali ya. Selamat pagi. Semangat pagi, sahabat suara. Kemarin yang kamu aktivitasnya di luar dari siang hari, gimana keadaan kulitnya?
1: Kosong.
0: Apakah sudah kembali seperti semula? Tidak mungkin. Panas banget Tuhan.
1: Parah, ini. Panasnya tuh bener-bener yang menguap nih.
0: Gue ngerti dikebuki matahari dah sih. Loro banget sumpah.
1: Iya, panas banget asli.
0: Panasnya ini nyelekit ke lu.
1: Waktu naik motor di jalan, ini bener-bener yang matahari nih ya. Di atas kita nih, bayang tuh bener-bener gak ada. Jadi di bawah pas, sesimetris itu.
0: Kita kayak matahari ki ya. Mereka dia tuh ada di atas kita.
1: Iya.
0: Selain di atas kita, dia ono ning sikil. Oh. Ngerti dah? Di kulit-kulit yang terbuka.
1: Iya.
0: Dan kuwi hanya jarak 2 cm.
1: Boleh. Ngerti dah?
0: Panas banget, tidak sanggup
1: itu.
0: Hamba.
1: Panas banget ya. Kenapa ya? Ya emang lagi masanya, tapi harusnya ini kan September. Ber.
0: Udah mulai.
1: Ber ini kan hujan-hujan.
0: Ber ini ya, udah September ceria ya kudunya ya.
1: Harusnya gitu. Tapi enggak tahu kenapa kemarin panasnya panas banget. Mana kemarin kan aku kebetulan pakai baju gelap kan. Tumben-tumben tuh aku pakai baju gelap. Rasanya kayak menyerap semua energi-energi matahari. Serasa panel surya.
0: Sama cuy. Bingung banget kemarin tuh. Jadi kemarin saya juga pergi sahabat suara. Saya pergi bukan sama dia ya. Saya pergi sendiri gitu sama mama saya gitu kan. Saya pergi ke Pasar Beringharjo. Terus you know what?
1: Apa?
0: Ternyata saya baru sadar bahwa itu panas sekali. Saya pakai flat shoes ya. Kui kayak kita aku salah nggo sepatu deh. Ngerti sih? Kui panas banget. Neng punggung kaki.
1: Iya.
0: Kui loro banget rasanya panas, gerah semuanya.
1: Kayak ditampar.
0: Sampai tadinya tuh kita masih mau pergi ke satu tempat lagi gitu kan.
1: Iya.
0: Kita mending Bali rasih. Tidak kuat, kita tidak kuat. Ini aja menurutku masih panas cuy.
1: Semalam tuh masih panas, semalam. Sampai sekarang ya kayak gini jadinya. Kapan nih hujannya? Kita berharap hujan deh sekarang. Karena biasanya kalau kita tuh hujan agak males, becek. Tapi sekarang gak apa, ayo kita becek-becekan aja deh.
0: Yang harus diperhatikan selain hidrasinya sahabat suara ya, kesabarannya.
1: Bener.
0: Kalau panas, orang-orang pada emosi.
1: Emang.
0: Tolong dipersabar, panjangnya dipersabar. Sabarnya diperpanjang.

0: 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Baru ingat saya sahabat suara setelah tadi Bintang bilang bahwa oh ini udah September ya, padahal lah iya ya, ini udah tanggal 1 September ya sahabat suara. Welcome to September ceria.
1: Semangat ya.
0: Yeay. Bukan banyak banyak musisi yang mengabadikan September ini di karya-karyanya karena mereka merasa bahwa setelah kekeringan kicuy, panas banget, ya kan? Banyak daerah-daerah yang juga mengalami struggle ketika musim kemarau, akhirnya ketemu sama September. Harapannya Septembernya jadi ceria, September paginya tuh dipenuhi dengan sukacita, ditemuin lagi sama air-air hujan, ngono kuwi seger.
1: Harapannya gitu, tapi ini kan masih tanggal 1 ya. Lagi mengumpulkan energi setelah capek di Agustus. Agustus tuh kayak rasanya panjang banget. Ada aja kegiatan yang gedubrak-gedubruknya.
0: Agustus tuh kayak apa ya, banyak banget yang kejadian-kejadian yang rasanya bikin ngelus dada gitu sahabat suara, ya kan. Di harapannya ya di bulan September ini sama kayak lagunya Vina Panduwinata, bisa jadi ceria.
1: Semoga sih kayak gitu. Karena kalau kita inget-inget lagi nih sahabat suara, kita ngambilnya gak cuma kemarau ya, tapi spesifik aja di Agustus. Itu yang paling dekat kejadian di Merapi sana, Gunung Merapi. Sempat ada awan panas.
0: Luncuran.
1: Awan panas. Ini sejauh 2 km di hari Jumat malam tanggal 28. Mm-mm. Tapi enggak cuma itu aja. Sebelumnya juga ada semburan gunung Lewotobi laki-laki di Flores NTT dan masih ada juga erupsi di Gunung Anak Krakatau yang catatannya sepanjang Agustus itu sekitar 36 kali. Jadi dalam satu bulan ada 3 gunung aktif di Indonesia yang erupsi bersamaan.
0: Belum lagi berita-berita kebakaran yang kita dengar di bulan Agustus ini sahabat suara, untuk saudara-saudara kita yang di Kalimantan. Terus juga kebakaran-kebakaran yang terjadi di, sedihnya adalah di tempat-tempat wisata juga, di Ranukumbolo, di Bromo.
1: Terus juga di tempat-tempat ini juga, tempat adat gitu kan yang emang dilestarikan.
0: Betul, di desa adatnya terdampak juga gitu. Harapannya di bulan September ini ada satu berita baik yang rasanya tuh setelah banyak berita-berita yang buat kita tuh ngelentrok gitu ya sahabat suara. Bulan September ini iso gawe jenggelek ngene lho.
1: Ya kan? Jenggelek banget nih.
0: Jenggelek banget. Kertinan jenggelek iki.
1: Jujur enggak lagi.
0: Angel banget.
1: Semangat apa bahasa Indonesianya?
0: Angel kayak siaran karo Paris Hilton ngene iki. Angel ora ngerti bahasa-bahasa ngene iki lho sahabat suara.

0: PMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Saya adalah seorang konsumen dari Pertalite, sahabat suara, yang pada akhirnya memutuskan untuk beli, kue ngerti nenggon warung-warung kayak lo.
1: Eceran.
0: Itu tuh eceran juga ya, cuy.
1: Yang ada mesinnya, tapi ada mesinnya. Di warung
0: Madura biasanya.
1: Madura gitu-gitu.
0: Terus tapi saat durungnya biasanya aku tak delok sih alon-alon, regane 12.000 apa 13.000 gitu.
1: Beda.
0: Ana sing beda, cuy.
1: Tahu.
0: Ternyata karena setelah sekarang aku ya Tuhan.
1: Hunting ya.
0: Wes apa ya? Tidak sabar hatiku bahkan antri sakmono dawane soalnya cuy ra ono sing antriane cendek cuy.
1: Iya memang
0: begitu, ah kosong, nah memang apa ra dibuka antriane.
1: Bener.
0: Ngerti ra?
1: Tahu
0: cipreng rasane. Ngerti ra sih kayak
1: udah semangat kosong nih.
0: Kosong ki. Oke memang ra dibuka antriane makane kosong.
1: Bukan Pertala, jadi
0: iya.
1: Bukan cuma Pertama.
0: Ternyata memang seperti itu. Jadi aku akhirnya mulai yes lah nambah 2000, 2000 misal kali berapa 4 liter gitu ya. Tambah 8000 apa lah, yang penting mentalku aman, anxiety aku nekon.
1: Gak ikut antrian sepanjang itu. Yang paling sering aku lihat itu antrian di pom bensin deket Tugu. Yang depannya pasar itu kan. Itu beber sampai ngular sampai ke gereja juga.
0: Cuy, kayak karena kamu emang lewatnya sering lewat situ ya. Kamu sering lewat situ ya.
1: Wah,
0: nah, kebetulan aku adalah salah seorang yang lewatnya tuh bisa 3 SPBU sekaligus.
1: Mana aja?
0: Jadi SPBU yang Hoscok Raminoto. Terus SPBU bener. SPBU STPN. Nah, aku bayangke 3 SPBU tak lewati ngantri kabeh ora stres aku rasane. Hah? Kayak raono kehidupan sing aku iso sedikit relax, chill ngono ki raono.
1: Kayak alasan nanti aja deh di SPBU depan. Paling agak sepi.
0: Dari SPBU Cokroaminoto ya?
1: Oke.
0: Bener deh, siapa tahu enggak sepi. Oh, kalau rame. Ya udah enggak apa-apa di STPN deh. Mending Bali ya.
1: Masih tahu tuku. Emang semuanya seantri itu. Ini bahkan untuk datanya ya. Dari data bulan per bulan atau month to month itu naiknya 6% buat DIY sendiri. Jadi antara bulan Juni sama Juli kenaikan penggunaan Pertalite naik 6% diduga karena ya tadi Pertamax kan lagi naik nih. Makanya pada beralih ke Pertalite. Tapi aman aja karena ini dari pemerintah sendiri sudah memastikan kalau kuota untuk Pertalite-nya bakalan aman karena stoknya ini pasti dijaga kisaran 10 sampai 11 kali konsumsi normal. Jadi aman aja. Enggak akan, walaupun antriannya panjang, enggak akan kehabisan, enggak akan sampai yang kelimpungan nyari-nyari Pertalite kalau untuk data sekarang.
0: Tapi jujur sempat deg-degan sih dengan antrian yang segitu banyak ya. Takutnya adalah nanti aduh kalau Pertalite langka dan lain sebagainya. Karena di Sleman sendiri, sahabat suara, ada salah satu stasiun pengisian bahan bakar yang memasang peringatan pengisian Pertalite itu maksimal cuma 5 liter. Which is itu cuma 50.000 kita bisa beli. Jadi kalau lebih dari itu nggak bisa. Terus kayak misalnya untuk kendaraan sepeda motor tangki besar. Jadi untuk pengisian berulang itu tuh nggak bisa kayak yang US kayak saya ketahui.
1: Kayak
0: misal tangki nekuiki maksimal dari pengisiannya 80.000 gitu, 100.000 gitu misalnya kue yo. Nah kue raiso 50.000 kue ngantri meneh. 50.000 lagi nggak bisa, wes 50.000 ketok.
1: Tapi ini spesifik di SPBU itu ya?
0: Iya.
1: Jujur sih kayaknya ada positifnya juga sih, maksudnya dengan ada aturan ini berarti ada pembatasan biar semuanya kebagian. Lagi-lagi ini kan Pertalite kan ada subsidinya, jadi emang biar semuanya dapat. Nggak yang itu loh, kan ada kan berita ada orang pakai tangkinya dimodif. Jadi tangkinya gede banget. Nah, terus ngisi kan jadi banyak, tapi ada yang kejadian sampai kebakar karena modif itu.
0: Aku sedang kebayang.
1: Beneran?
0: Modif tangki. Apa? Tangkinya diganti toran penguin?

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 88,7 FM is Suara Jogja, suara warga Indonesia. Biar September kamu makin ceria, sahabat suara. Kelihatannya kalau dibuka dengan promo-promo bakal makin happy gitu jalaninya. Jadi kita langsung kasih aja promo-promo yang bisa kamu manfaatin buat menjalani September ini. Supaya apa? Ya, keuangan bisa tetap terkontrol, darling.
1: Terjaga dengan baik ya. Jangan, walaupun masih awal bulan, jangan dihambur-hamburkan. Kalau misalnya kamu bisa dapat promo, ya kenapa nggak diambil? Mana promonya mantap banget nih, sahabat suara, buat dapetin tebus terus murahnya Alfamidi. Periodenya baru aja dibuka dan cara dapetinnya gampang banget. Tinggal belanja aja Rp50.000. Ya, terus kamu bisa tebus murah beberapa produk hanya dengan Rp5.000 aja. Misalnya Rp5.000 buat Forvita margarin saset, ada juga 2 pieces Chupa Chups Big Bola All Varian.
0: Big Bubble, say.
1: Yes, Big Bubble All Varian. Isi 5 berlaku untuk varian yang sama. Ada juga Green Sense Lemon Grape, Lime Apple Kaleng, ada juga Lotte Choco Pie Marshmallow. Terus juga ada Sariwangi Teh Celup Asli C30, ada juga Pucuk Harum Teh Original Less Sugar Botol yang 500 ml, atau Rp5.000 untuk Sinde Larutan Cabadak Botol yang 350 ml.
0: Atau misalnya kamu belanja dengan harga dengan Rp75.000 gitu, sahabat suara, bisa tebus harga Rp10.000 untuk produk-produk TTM. Ada 2 peci sedap mie goreng, Korean Spicy Chicken atau Kari Spesial, Soto Spicy Laksa Cup 30 gram, ini berlaku untuk varian yang sama. Atau IC Pillows All Varian, Sponge All Varian, atau 1 pieces paroti bagelan cheese, vanilla, bisa juga Happy Toast Merah atau yang pedas. Ada juga nih produk non-foodnya, 1 pieces Soclean Liquid Detergent Lavender, White and Bright, Japanese Sakura, Camellia, dan kamu bisa pilih 2 produk.
1: Terus kalau misalnya kamu nih belanja lebih banyak lagi sampai Rp100.000, kamu bisa tebus murah beberapa produk cuma dengan Rp15.000 aja. Misalnya Regal Marie Superior, ada 2 pieces Milo Coco Crunch Cup yang 300 gram, ini berlaku untuk varian yang sama. Terus atau Rp15.000 itu bisa dapetin Rexona Men Roll On Ice Cool, Sport Defense, Ultra Recharge atau yang Invisible Dry, Adventure juga bisa, dan Emeron Sampo All Varian, dan bisa pilih 3 produk sekaligus.
0: Nah, pokoknya hebat banget deh kalau kamu belanja di Alfamidi. Jadi kalau belanja gak usah bingung gimana, langsung aja ke Alfamidi, sahabat suara. Berburu produk hemat di TTM. Hemat banget kan di Alfamidi?
1: Karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.

0: minumnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau di bulan Agustus kemarin harga ayam naik, sahabat suara. Apakah di bulan September ini harga ayam sudah mulai ramah di kantong, sudah mulai bersahabat, atau semakin melonjak? Ya Allah, karena kerasa untuk saya yang emang suka ayam gitu loh, sahabat suara. Waktu itu kemarin waktu saya habis pulang MC gitu, aku pengen banget lagi pengen gitu. Ayam salted egg, chicken salted egg. Terus ada lain satu tempat makan yang dia menyediakan chicken salted egg ini, ayam saus telur asin ini, sahabat sua. Hilang.
1: Tercekik.
0: Adalah nih satu tempat makan yang menyediakan itu. Nah, akhirnya saya beli pulang kerja, pulang ngemsi itu ke sana, sahabat suara. Terakhir saya beli itu tuh banyak ngono kayak lho.
1: Porsinya
0: banyak. Ayamnya kimplah-kimplah ngono kayak kan. Lah iki kayak apa mergo aku sing pengin banget tadi rasanya kayak kurang apa. Tapi kita kayak lebih sedikit.
1: Berarti indikasinya karena karena ayam naik terus porsinya diturunin.
0: Mungkin karena harganya juga sama. Mungkin kalau dengan harga yang sama dengan porsi yang sama kan mungkin yo kroso kan, ngerti gak sih?
1: Dan
0: ini kan yo wis lah dilongi maybe ya. Mungkin.
1: Karena emang sekarang tuh zamannya lagi masanya semua itu naik, harga-harga bahan pokok, mau itu bahkan sayur pun kayaknya juga lagi naik deh. Sayur yang biasa kita konsumsi ya. Aku enggak tahu nih buat beberapa pasar di Jogja gimana kondisinya. Tapi ternyata kalau kondisi yang ada di pasar tradisional Bantul ini lagi sepi pembeli, Del.
0: Terus.
1: Nah, info-infonya sih karena sepi itu dari pemerintah sendiri, khususnya dari Pemkab Bantul, cari cara biar ngidupin pergerakan ekonomi pasar. Caranya adalah ada satu aturan, bukan aturan ya, tapi lebih ke anjuran,
0: didorong
1: untuk ASN biar bisa belanja di pasar tradisional setiap hari Jumat. Gitu. Emang harapannya dari ASN dulu nih, kan disuruh dulu ASN pada belanja hari Jumat. Nah, harapannya biar masyarakat tuh juga ikutlah menggerakkan ekonomi khususnya di pasar di Bantul gitu.
0: Jadi contoh dulu sih ASN ini ya kan. Belanjalah kowe dino Jumat ning pasar. Lah, kok nek misal jebul bahan kebutuhane wis entek ket Senin?
1: Waduh.
0: Dadak ngenteni Jumat. Lah do blonjo. Sing mesake sapa? Keluargane ASN.
1: Iya.
0: Do kaliren mereka.
1: Bu, kok urung masak? Urung Jumat le.
0: Iki dikon blonjo iki Jumat. Senin ra oleh. Kon Bali jarene.

0: sini tempatnya suara warga Indo. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
11: Jangan lupa like dan subscribe ya.
6: Iswara, suara warga Indonesia.
11: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
6: Iswara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
11: Iswara,
6: suara warga Indonesia. Suara warga.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
0: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
6: Mau teh jus? Mau.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Dengarkan suara di Bandung.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Keset kita kurang estetik ya?
5: Karena kesetnya udah gak update dong.
4: Terus solusinya?
5: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
4: Spill, ma.
5: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
4: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
6: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
7: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: guys. Itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming ke
4: iswara.id.
5: Hampir menginjak 3 tahun.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Putri Ayu bintang di mana? Neng kene lomba rasa digoleki iki kelo jejerku lagi siaran entar tak digoleki.
1: Karena ini requestan spesial buat sahabat suara yang lagi join live TikTok I Suara Jogja. Katanya request lagu ini, Putri Ayu bintang di mana?
0: Saya tuh punya kenangan masa kecil kalau dengerin Putri Ayu atau lihat Putri Ayu peserta-peserta IMB.
1: Apa?
0: Karena dulu saya melihat apa ya penggemar IMB. Dulu hostnya Omes, terus yang jadi siapa namanya dewan jurinya ada Titi Rajo Bintang,
1: ada
0: Deddy Kobusier,
1: betul,
0: Adi MS.
1: Iya.
0: Terus Soimah, Syahrini juga pernah. Aduh, saya cinta sekali dulu nontonin IMB, cuy.
1: Itu udah lama banget loh. Acaranya berarti 2000...
0: Pas SD aku, cuy.
1: Oh iya, lama banget itu.
0: Kalau misalnya kita flashback ya.
1: Mm-mm.
0: Flashback acara TV yang harus kalau bisa ada lagi. Sekarang kan kita udah jarang nonton TV kan.
1: Iya, iya.
0: Terus kayak nonton TV kayak menonton apa ya?
1: Kalau aku nih ya, aku baru kemarin. Aku kan sekarang main thread kan. Seleb thread.
0: Li, foto jarang-jarang.
1: Kalau thread kan tulisan deh.
0: Bermain dengan utas.
1: Wah, iya bener, utas. Aku ngelemparlah utasan.
0: Yes.
1: Ada yang inget gak satu acara TV, anak-anak yang dunia itu warna-warni banget, terus satu tokoh perempuannya, rambutnya warna pink, terus rumahnya itu di pesawat gitu, jadi kayak melayang.
0: Kayaknya aku ngerti deh, kartun kan?
1: Kartun, tapi asli live action tapi bukan, gak se-live itu, apa ya sebutannya ya? Live action sih.
0: AI? Gak,
1: cuman itu belum ada.
0: CGI?
1: Gak, kayaknya live action tapi ada CGI-nya.
0: Oh, aku gak ngerti.
1: Itu, terus ada kan yang balas-balas, aku bilang bukan yang ini, bukan yang ini. Soalnya ada part lagunya yang hap demi tahap mimpimu jadi nyata, hanya kau yang bisa mewujudkannya.
0: Oh, mama gak parabola ya?
1: Enggak, parameter.
0: Paramor? Gue nyanyi, nyanyi wey.
1: Nyanyi terus.
0: Nyanyi, wey.
1: Nah, akhirnya ketemu, ada yang ngebalas, itu judulnya adalah ternyata Lazy Tune.
0: Oh.
1: Itu ketemu kayak seneng banget. Kalau bisa itu diadain lagi sih. Soalnya buat anak-anak cakep.
0: Zaman dulu itu tuh ada yang pakai parabola. Aku ngerti gak sih? Nengoma
1: Yortino mas orang arti. Iya maksudmu
0: ya. Liannya antennya bercabang-bercabang. Gue ngerti kan? Sing warnanya oranye.
1: Iya.
0: Iki dia lantainya koyo nampan kayak lo.
1: Iya tahu. Kenapa parabola emang kayak gitu deh.
0: Apa sih jenengnya mereka apa vision ya? Bukan ya?
1: Macam-macam.
0: Ada banyak kan? Nickelodeon.
1: Starling.
0: Masa jenengnya Starling. Starling biar nih saya kopi keliling. Kalau saya, aku pengen bisa kembali lagi ke masa-masa nonton Sketsa.
1: Sketsa Avaganza.
0: Sketsa. Terus habis itu
1: Tata Mata Ojan gitu.
0: Terus bilang gitu. Mau kemana sih?

0: Terus lah enggak gitu juga kali. Lihat nih.
1: Kalau enggak ini Abdul temon tapi yang ditonton ibunya Abdul.
2: Oh iya, dulu siapa ya ibunya tuh yang jadi
1: lupa,
2: ibunya Abdul,
1: lupa. Iya, tapi itu mantep
2: cakep
1: sih.
2: Cakep banget.
1: Zaman itu kan, itu juga.
2: Masa anak sama ibu kayak usianya hampir mirip.
1: Jangan jujur dong.
2: Tapi dulu kita jujur. Suka dulu
1: iya,
2: nontonnya.
1: Itu lucu banget itu. Eh, masa-masa.
2: Masih inget Super Trap.
1: Wih, tahu lagi. Itu pemeras modal itu. Untuk zaman sekarang kan banyak konten kreator atau mungkin TV kayaknya jarang sih, tapi yang tentang prank-prank gitu.
2: Betul.
1: Prank kamu enggak modal, Super Trap lebih modal.
2: Super Trap tuh bisa bikin apa namanya di toilet buatan, terus lift buatan.
1: Iya, walaupun itu adaptasi luar ya. Luar kan namanya LOL kan.
2: Iya, kita Super Trap namanya.
1: Iya, itu lucu banget.
2: Big Brother. Dulu siapa yang jadi hostnya? Sarah Sehan. Tahu banget.
1: Bener.
2: Apal lah gitu.
1: Kamu emang suka konflik kan?
2: Iya. apa ya, saling menjatuhkan.
1: Iya, ya, kayak kan? Gitu.
2: Begitu.
1: Satu rumah merebutkan satu rumah karena cuma dikurung doang jadi bersenggol-senggolan.
2: Iya. Terus apa lagi ya? Apa lagi?
1: Wih, ini ada yang update nih di TikToknya Suara Jogja. Katanya ibunya Abdul tuh namanya Novita Sari Anggraini.
2: Oh.
1: Wah, ketok banget umurnya ngono. Ini kelihatan juga penonton setia.
2: Ah, ketok. Mas Heri ketok senengane stalking kuy ya. Mesti nyimpen fotonya kuy. Ditempel nang di Mas Heri kalau boleh tahu.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
0: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Lagi suka banget sama lagu-lagu pertengahan 2000-an kayak gini, sahabat suara. Lagu dari Best Project I Love You dari tahun 2013.
1: Kayak yang love banget gitu kan?
0: Kayak lovely gitu.
1: Ada karena lagi berbunga-bunga hari ini.
0: Iya, kok habis dikasih bunga.
1: Asik, dari siapa tuh kalau boleh tahu?
0: Dari teman-teman Jogja Bersuara. Enggak usah cemburu gitu, sahabat suara. My heart is just for you.
1: Asik.
0: Kan emang gak ada yang punya.
1: Gak apa-apa, walaupun belum ada yang punya, tapi kan kamu tetap love-nya tuh full gitu kan, Nel. Untuk diri sendiri, membahagiakan diri sendiri, semuanya bisa sendiri karena emang love banget, self-love banget kan kamu, Del?
0: Self-love banget aku tahu bagaimana cara membahagiakan diriku.
1: Contohnya?
0: Kalau aku lagi capek, lagi kesel, pulang kerja, butuh sesuatu yang bisa buat aku semangat lagi. Nah, udah deh, biasanya belanja di Alfamidi biar semangat lagi gitu.
1: Karena lumayan banget loh sama suara, kalau misalnya nih ya, kamu belanja sekarang di Alfamidi, ada promo tebus terus murahnya Alfamidi. Caranya gampang banget, tinggal belanja aja Rp50.000, nanti kamu bisa tebus murah beberapa produk cuma Rp5.000 aja. Misalnya, Forvita Margarin Saset, ada juga 2 pieces Chupa Chup Big Bubble All Varian isi 5 yang berlaku untuk varian yang sama. Ada juga Rp5.000 untuk Green Sand, Lemon Grape, Lemon Apple Kaleng, bisa juga Lotte Choco Pie Marshmallow, atau Sariwangi Teh Celup Asli isi 30. Dan Rp5.000 juga itu bisa untuk beli Pucuk Harum Teh Original Less Sugar Botol yang 500 ml atau Sindi Larutan Cabadak Botol yang 350 ml.
0: Kalau belanjanya Rp75.000, sahabat suara bisa tebus seharga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada 2 PC Sedap Mie Goreng atau Korean Spicy Chicken, Hari Special Soto Spicy Laksa Cup 30 gram. Ini berlaku untuk varian yang sama. Ada juga 1 PC Oishi Pillows All Varian Sponge All Varian atau 1 PC Paroti Bagelen Cheese 78 gram. Ada yang vanilla juga. Bisa juga kamu pilih Happy Toast Merah, pedas. Dan untuk produk non-foodnya, ada Soclean Liquid Detergent Lavender, White and Bright, Japanese Sakura, Camellia. Dan kamu bisa pilih 2 produk.
1: Terus kalau misalnya kamu belanja lebih banyak lagi, sampai Rp100.000, kamu bisa tebus murah beberapa produk, cuma Rp15.000 aja. Misalnya, ada Regal Mari Superior, ada juga Milo Coco Crunch Cup yang varian yang sama. Terus juga ada Rexona Men Roll On, On Ice Cool, Spot Defense, Ultra Recharge, Invisible Dry, Adventure itu juga bisa. Atau Emeron Shampoo All Varian yang 170 ml bisa langsung pilih 3 produk.
0: Hemat banget kan sahabat suara kalau belanja di Alfamidi. Jadi langsung yuk belanja sekalian berburu produk hemat di TTM.
1: Jadi langsung ke Alfamidi sekarang karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
0: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: It's udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: I Suara.
2: Kamu sedang mendengarkan I Suara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara.
1: Dengarkan E-Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. E-Suara.
2: E-Suara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga Indonesia.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng hadir menemani Anda sahabat suara menantikan jam makan siang. Siang hari ini silahkan Anda boleh banget loh untuk request atau Anda menyapa lewat WhatsApp Suara Jogja. Yang pasti kayaknya butuh yang lebih seger-seger gitu ya, minuman, karena cuacanya panas banget nih. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa banyak minum biar terhidrasi.

88,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Welcome September. Selamat bulan, memasuki bulan berber-ber sahabat suara. Kalau udah berber tuh kayaknya udah menuju ke penghujung tahun aja. Dan saya selalu happy memasuki bulan berber karena September adalah bulan kelahiran saya sahabat suara. Ada yang Virgo di bulan September ini akan berulang tahun. Siap-siap ya. Pokoknya saya mau mendoakan, mengimani, mengafirmasi semua yang Anda doakan, semua yang Anda rindukan, semua yang Anda harapkan bulan ini dapat terwujud. Amin. Dan di awal bulan ini disambut dengan satu kabar baru sahabat suara. Jadi saya itu sebenarnya tadi pas berangkat meteran apa namanya indikator bahwa bensin saya sudah menipis tuh sudah muncul ya, berwarna kuning, artinya sudah harus diisi. Tapi ya itu karena belum sempat, tadi buru-buru mau siaran, jadi mampirnya nanti aja setelah siaran. Ada kabar terbaru ternyata dari SPBU, dari harga BBM. Aduh, saya deg-degan nih. Mulai hari Selasa 1 September 2026, harga beberapa BBM non-subsidi Pertamina mengalami perubahan. Pertamax Turbo naik 1.300 dari sebelumnya 18.300 jadi 19.600 per liter. Berarti ini naik lagi kan? Terus Dexlite juga naik sahabat suara, naiknya 4.000 dari 19.700 menjadi 23.700 per liter. Kenaikan paling besar ada di Pertamax Dex dari 21.150 jadi 25.200 per liter, naik 4.050 rupiah. Nah, kalau kamu pengguna Pertamax, harganya masih tetap masih di 15.950 per liter. Sedangkan Pertamax Green 95 masih di 16.600 per liternya. Gimana sahabat suara yang pakai Pertamax Dex, yang pakai Dex Lite? Ku menangis. Kenapa sih? Baru mau mulai loh ini bulan Septembernya. Tolong. Kepada siapa kita meminta tolong kalau begini sahabat suara? Oh my God, semoga dibukakan jalan. Semoga upayanya, kerja kerasnya menghasilkan rezeki yang bisa mencukupkan. Pokoknya doanya adalah kita dicukupkan, dicukupkan, mau beli apapun cukupkan. Itu upaya kita. Kalau upaya pemerintah kira-kira apa ya melihat situasi sekarang ini?

0: warga-warga Indonesia. Sahabat Suara, Olivia Rodrigo baru saja bikin festival musik yang dimana punya misi sosial untuk bisa membantu yang membutuhkan, khususnya untuk hak perempuan. Olivia ini membuat sebuah festival bertajuk Daisy Chain Fields, digelar di California dan berhasil mengumpulkan donasi sampai 20 juta dolar US atau sekitar 354 miliar. Dana ini nantinya disalurkan ke 10 organisasi yang fokus pada perempuan dan anak perempuan, termasuk soal hak reproduksi dan hak pekerja. Jadi ini jadi salah satu gerakan yang sangat luar biasa ya. Jadi dia punya pengaruh, dia punya banyak fans yang dimana bisa digerakkan untuk punya kontribusi yang sangat-sangat positif untuk bisa membantu perempuan, khususnya perempuan-perempuan yang tertindas dan juga anak-anak perempuan. Jadi nanti akan disalurkan. Jadi kadang-kadang ini ya, amaze aja gitu dengan penggalangan dana yang dibuat untuk bisa membantu perempuan yang memang dia sering sekali menyerukan dukungan untuk perempuan-perempuan di seluruh dunia. Selain Olivia, ada juga yang dilakukan Sahabat Suara oleh musisi Jogja yang juga menggelar, yang akan menggelar konser ya, di mana konser dari musisi Jogja ini dilakukan untuk menolong, untuk membantu masyarakat Yogyakarta yang masyarakat Indonesia yang mengalami bencana. Jadi di dalam konser ini nanti akan ada musisi-musisi yang sudah menasional tapi asal dari Yogyakarta, ada Darboy, kemudian ada juga NDXAK, kemudian ada beberapa musisi yang lain yang dimana kita ketahui memang masih banyak kondisi yang terjadi di beberapa daerah Sahabat Suara yang mengalami kesulitan dan mereka masih terus butuh untuk bantuan untuk pemulihan. Konser Amal Jogja Peduli diselenggarakan hari ini tanggal 1 September 2026, dan ini diperuntukkan untuk NTT dan Kalimantan. Jadi nanti mulai dari jam 4 udah ada beberapa musisi, ada TTM, Ngat, Bo Bilung, kemudian Lavora, Jumrong, Wow, di sore hari nanti ada Wawes, Brace Boy, Sakti, Aftershine, ada Pendosa, kemudian ada Guyon Waton, NDX, Akan, Darboy Gang, Toton Karibo, Jackson Zeran dan Juan Reza. 1 September dari konser Amal Jogja Peduli yang dimana nanti tiketnya akan, tiket ini tiket donasi ya, tersedia juga on the spot 80.000 kalau gak salah, ya betul 80.000 Sahabat Suara, tiket donasi 80.000 untuk on the spot, jangan sampai kehabisan. Jadi silakan, akan diselenggarakan di Jogja Expo Center dan nanti juga pasti akan di umumkan ya donasi yang terkumpul dan kemudian akan disalurkan kemana. Dan ini salah satu bentuk kepedulian berbagi kepada saudara-saudara kita yang ada di NTT dan Kalimantan yang kemarin mengalami gempa bumi, kemudian juga Karhutla. Semoga ini bisa menjadi satu gerakan yang sangat-sangat positif, membantu untuk warga yang membutuhkan dan juga menggerakkan hati kita untuk bisa sedikit menyisihkan dan peduli untuk keluarga yang ada di sana.
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: Kok kamu anteng banget sih tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, yang
2: lain gagal lah ya. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Iswara.
11: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Jogja, suara warga Indonesia. Bulan September pastinya banyak doa yang sedang kita gaungkan, yang terus kita doakan, yang terus kita harapkan untuk bisa terjadi di bulan ini, ya kan sahabat suara? Saya tadi iseng gitu ya, wish Anda nanyain di sosial medianya Iswara di Instagram. Wish sahabat suara di bulan September ini apa sih? Pengen tahu, siapa tahu ikut bisa membantu mendoakan. Cailah. Ada Soin ya, benar ya. Doain kuliahku lancar ya, kiranya semua berkenan berjalan menurut kehendak Tuhan. Amin. Wah, anak Tuhan sekali, luar biasa ya. Amin, amin. Kemudian ada Gamaliel 22. Semoga di bulan ini aku bisa pacaran sama dia dan memulai hubungan yang serius. Amin. Cie, udah sampai mana nih? Tahap PDKT-nya. Semoga dimudahkan ya. Semoga makin banyak uang dan sehat. Anyway, request lagunya Sabrina Leanor ya, Kak. Lagu Selesai dari Bebinar FM's. Okay. Kemudian ada lagi dari Siska. Semoga di bulan ini banyak rezekinya, ditambahkan pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan. Wede, semoga tambah banyak ya pemasukannya. Karena apa-apa mahal nih, ya kan? Semoga apa yang sahabat suara doakan, yang sedang diupayakan, yang sedang di... wah, ini udah benar-benar bekerja keras ya untuk meraih sesuatu yang benar-benar Anda sudah nantikan. Segala upaya sudah dilakukan, tenaga, uang, dan semuanya. Semoga ini jadi bulan yang baik, terwujud. Tuhan menggenapkan doa-doa dan apa yang dirindukan ini benar-benar terwujud. Wah, bisa dibayangkan pasti happy-nya sangat-sangat luar biasa, sahabat suara. Itu beberapa wish dari sahabat suara yang diharapkan untuk bisa terjadi di bulan September ini. Kalau Anda sendiri mungkin di dalam hati sudah ikut gitu ya, oh, di bulan ini pengennya segini, targetnya, pencapaiannya. Semangat deh.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
0: Iswara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

88,7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Terima kasih sahabat suara. Seru banget tadi sempat ngobrol di TikToknya Suara Jogja, ngobrol barengan sahabat suara, ada dari berbagai kota yang hadir ya. Bahkan tadi ada juga yang dari Kupang, yang dimana keluarganya ada beberapa yang terdampak dengan kondisi gempa yang sempat terjadi dan masih terjadi susulan ternyata di sana. Kita doain yang terbaik ya. Kemudian juga ada beberapa sahabat suara yang dari kota-kota lainnya, ada yang dari Kalimantan juga tadi, ada yang dari Jawa Tengah sekitarnya, ada yang dari Jogja, seneng banget bisa gabung. Semoga setelah ini kita bisa ketemu terus ya, ngobrol. Sekarang memang serunya adalah selain ketemu atau mendengarkan hanya via audio, sekarang kita bisa ketemu visualnya, bisa lihat secara visualnya. Bekasi hadir katanya, asli Jogja. Lantai 2. Jogja lantai 2 ya, Wonsa dan sekitarnya. Ya udah deh, sahabat suara, satu lagu terakhir yang saya akan putarkan setelah ini sebelum nanti akan pamit. Have a nice day. Awal bulan, awal yang baik. Semoga yang Anda doakan terwujud. Pokoknya bulan ini penuh rezekinya, penuh kebaikan, penuh semua deh yang baik-baik. Dan kalau kondisinya yang kurang baik jadi lebih membaik. Pokoknya kita sambut bulan September dengan sukacita. Ketemu lagi di lain kesempatan. Dengerin terus Suara Warga Indonesia.

0: Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan Isuara. Hai, Farah masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 2 ya. Dan sekarang saatnya buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu, atau sekedar sapa-sapa aja gitu kan. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014. Kita japrian di WhatsApp Isuara. Atau kalau mau yapping ke TikTok juga bisa, sambil senang-senang ataupun juga mau curhat bisa ya, langsung aja menuju ke isuara.network.
1: Biarkan aku menjaga perasaan ini, oh.
0: Ya, biarkan aku menjaga perasaanmu siang hari ini, sahabat Suara ya, agar tetap bahagia, agar tetap on track gitu kan, dengan memainkan lagu-lagu enak. Salah satunya udah ada ini, Yovien Uno, Menjaga Hati, udah ngantri. Sebentar lagi akan nemenin siangnya kamu ya. Habis Baby Doll dulu, Utopia, kita karaokean. Let's go!

di suara That Was Noah dengan aku dan Bintang. Satu lagi yang di request sama Nabil. Seperti biasa, ini siang hari ini lagi bergabung dari MRT, katanya Nabil lagi menuju tempat kerjanya. Nabil, kalau boleh tahu kerjaannya apa sih? Enak banget ya baru berangkat jam-jam segini. Thank you ya Bil ya udah join ya. Semoga dengan diputarkannya requestan kamu bisa makin membuat harimu bahagia. Kemudian ada juga sebentar 0853 sekian-sekian gabung di WhatsApp nih, ada Bunda Oza yang ngepap katanya, maaf Farah gak bisa banyak ngetik di sambi masak ini katanya. Uy, makanannya banyak banget, lagi dagang ya memang ya Bunda Oza ya. Jadi ceritanya tadi di TikTok Sahabat Suara, saya tuh bilang ini dari beberapa teman-teman yang menonton live TikTok, pada malas banget ngetik atau gimana sih, kan konsepnya nongkrong, jadi saling komen dong gitu kan. Tapi ternyata Bunda Oza bilang gak bisa ngetik nih soalnya lagi ribet masak, dan ternyata makanannya itu banyak banget dan di panci-panci. Ini panci gak sih namanya kayak gini? Semoga aja panci ya. Jadi Sahabat Suara kebayang tuh. Ada juga yang baru ngasih tahu nih, Uut, makan siang dulu Far tuh. Foto ini pakai sayur lodeh nih. Sayur lodeh, nasi sayur lodeh, terus tempe, terus ada ini apa nih, toge. Toge dan teman-temannya gitu deh. Masa Farah gak bisa deskripsiin gitu aja ya? Sorry Sahabat Suara karena saya bukan pakarnya. Tapi ngomongin tentang Uut, shout out juga dan respect untuk Uut, sudah mengirimkan banyak sekali kudapan ya ke Iswara. Satu kardus isinya banyak banget Sahabat Suara, terus saya kebagian ada makaroni keju, kemudian ada juga ini apa nih namanya nih, nastar, ada juga kue sus isi coklat. Uut beli di dapur Pio Pio, keren banget, adanya di Tegal nih pasti ya. Thank you Uut. Dan buat Sahabat Suara yang mau request lagu, absen atau mau curhat gitu ya, mau ngepop lagi apa siang hari ini, bisa langsung aja. Ah ini baru banget nih, gak apa-apa deh karena baru banget sekarang aja saya bacain. Dari Opi, katanya lagi macet-macetan di Sudirman. Serius Pi, siang ini macet Sudirman? Emang serame itu kah atau seperti apa? Emang ada apa, boleh sambil spill? Apa ada galian ya? Boleh di-spill ya katanya, terus mau request lagu G yang 1000 kali. Oke nanti aku cariin ya, ditungguin aja jangan kemana-mana. Dan pastinya kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Make sure kamu di sini. Enjoy!

Masih bareng sama Farah yang nemenin kamu di Iswara. Satu lagu dari Jingga ya, dengan Terakhir. Baru aja dimainkan dan terakhir banget, ngomongin tentang terakhir. Terakhir banget, semalam saya baru posting di social media saya, Sahabat Suara, tentang WhatsApp saya yang error. Saya harap sih itu yang terakhir ya, karena jujur yang semalam tuh adalah kedua kalinya saya ngasih tahu teman-teman bahwa akun WhatsApp saya tuh sedang dalam peninjauan yang saya juga gak tahu kenapa itu bisa terjadi. Setelah saya posting itu, ternyata ada beberapa teman-teman di social media yang respon merasakan hal yang sama juga. WhatsAppnya ketahan, sedang ditinjau, bahkan akunnya gak balik lagi. Makanya akhirnya ada beberapa orang yang memutuskan untuk beli nomor baru. Nah kalau saya kemarin tuh pertimbangannya karena nomor yang saya gunakan tuh udah cukup lama, dan banyak sekali kerabat, kemudian klien yang udah tahu nomor itu gitu. Jadi kayak saya mencoba dulu untuk menunggu gitu ya, kebijakan daripada WhatsApp yang sedang meninjau akun saya. Ini kalau dari hasil searchingan yang sudah saya temui, jadi ada beberapa hal yang disampaikan sama pihak WhatsApp nih, Sahabat Suara. Katanya belakangan ini WhatsApp itu mengaku salah blokir sejumlah akun pengguna, dan sebagai gantinya nanti WhatsApp akan melakukan yang namanya pemulihan akun gitu. Jadi kita disuruh tunggu. Cuma lumayan sih untuk waktunya tuh 1x24 jam. Jadi buat kamu yang benar-benar hidup dari WhatsApp, itu pasti akan terdampak banget, Sahabat Suara, ya gak sih? Kayak komunikasi ataupun juga segala macam dokumen dan lain sebagainya dari WhatsApp itu, kalau WhatsAppnya keblok udah gak bisa dibuka lagi tuh. Kita harus nunggu gitu. Makanya ini tricky banget. Dari sekarang mungkin kamu udah bisa cari solusinya tuh, Sahabat Suara, ya, untuk meminimalisir hal ini. Kayak kemarin tuh ada beberapa kontrak-kontrak kerja saya yang masih ada di WhatsApp, terus saya gak pindahin ke file gitu. Maksudnya dokumennya gak dipindahin ke area yang lain. Itu cukup bikin saya pusing kepala gitu. Makanya dari situ saya belajar sih. Ini makanya mau share juga ke Sahabat Suara, buat kamu yang punya source apapun di WhatsApp, kalau memang itu penting, mending di save ke handphone, ke device gitu ya. Entah itu mau di device aja, atau mau ditaruh di Google Drive kek, atau mau ditaruh ke laptop kek, segala macamnya itu penting tuh sekarang ya. Jadi memang ini udah disampaikan bahwa sejumlah pengguna WhatsApp itu mendadak mendapati akun mereka diblokir atau berstatus under review dalam peninjauan gitu. Dan dari WhatsApp udah konfirmasi gangguan tersebut memang ada, benar, menyatakan tengah memperbaiki kesalahan yang menyebabkan akun pengguna terdampak. Tapi sejauh ini belum ada informasi lebih detail nih, kenapa hal itu bisa terjadi gitu, penyebabnya apa aja sih, apa yang harus dihindari sama pengguna WhatsApp supaya akunnya tuh gak keblok atau gak ditinjau gitu, Sahabat Suara. Makanya buat kamu yang punya hal-hal penting ada di WhatsApp ya, bisa langsung aja kamu amanin dulu supaya meminimalisir hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai kamu merugi gara-gara gak perhatian sama situasi seperti ini.

0: Awas Bara Suara sementara. Bareng sama Farah yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung. Hai, ini ada Nastu yang ngasih tahu ya. Bahwa lebih ke absence, kalian mau ngasih tahu banyak masalah, solusinya berdoa, kata Nastu. Dengerin Farah, hati tenang rasanya. Aduh, terima kasih banyak Nastu ya. Luar biasa loh, walaupun katanya sekarang Nastu sedang bersedih, sahabat suara. Soalnya katanya nih ya, kebonnya Nastu seluas lapangan sepak bola itu kabarnya kebakaran semalam. Mungkin ada orang iseng. Ada 3 lahan yang terdampak, bukan punya aku juga. Bukan punya Nastu doang kayak maksudnya ya. Untung jauh dari pemukiman warga. Boleh dikasih tahu gak sih Nastu nih yang kebakar ini di daerah mana? By the way, Nastu bergabung dari Korea Selatan ya, sahabat suara, seperti biasa absen dari Korsel. Thank you Nastu. Terus juga teman-teman yang bergabung di TikTok, ada sahabat suara di TikTok, ada Johan Febriana. Mau kirim salam buat teman-teman di PT Sayap Mas Utama, Sayap Mas Utama ya, di semua depo. Terima kasih sama-sama Johan. Terus ada Uut yang katanya mau kirim salam buat penyiar Iswara. Terima kasih, katanya udah selalu menemani hari-hariku tiap harinya. Sehat-sehat semuanya, ih keren banget. Ada juga Opi yang katanya mau kirim salam buat driver Adu Agis. Terus juga sahabat suara lain yang sedang bergabung, ada Marisa. Terus juga ada Frey Home and Living. Yang baru banget WhatsApp nih, ada dari Palembang ya Ivan. Seperti biasa menyapa. By the way, di Palembang gimana situasinya, Van? Karena kemarin terakhir aku sempat ngobrol sama salah satu penyiar Iswara di Palembang, Kakak Okan. Itu ngasih tahu bahwa dampak asap dari kebakaran hutan di sana tuh masih banget ada gitu ya. Jadi jarak pandang juga sangat terbatas gitu. Terus situasi di sana jadi nggak kondusif lah kalau untuk berkegiatan di luar ruangan. Jadi sekali lagi buat sahabat-sahabat suara yang lagi mendengarkan, terus juga terdampak gitu ya dari kebakaran hutan yang terjadi di negeri kita ini, semoga bisa ya. Kita cuma bisa doa ya sahabat suara, ini adalah salah satu bentuk support, walaupun pasti secara realita ini susah banget dilakuin ya. Pokoknya tetap sabar, semangat, dan semoga nih dalam waktu dekat semua segera ada solusinya. Ya mungkin kita bisa berdoa sama-sama gitu ya ke Tuhan bahwa segera turunin hujan yang deras gitu, supaya ya kebakaran hutannya terminimalisir, tapi juga semoga tetap aman, gak jadi banjir dan lain sebagainya. Pokoknya stay safe untuk sahabat suara dimanapun berada.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Baik.
3: Basil.
4: Elma.
2: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
5: Beda dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
2: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
5: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
2: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
6: Siapa namanya?
4: Basil.
6: Bapak sudah tahu.
4: Dan Bandung.
2: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
4: Jangan pergi ya.
5: Aku akan selalu ada di sini.
2: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di bioskop Indonesia. Info lebih lanjut.

0: menggunakan mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Iya.
3: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
2: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
4: Makanan.
2: Apa? Makanan.
4: Makanan apa?
2: Mm-mm.
4: Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan, makanan apa yang paling keren?
2: Makanan ya, yang paling keren.
4: Pokoknya itu kalau orang lihat.
2: Somai.
5: Oh, iya.
3: Somai. Somai.
4: Woyo, itu paling woyo.
2: Apaan ya? Tahu lagi.
3: Tahu apa?
2: Apa sih?
4: This is sayur awesome.
2: Buah yang bikin monyet bingung. Aduh, apaan sih?
3: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
2: Iya. Aduh, sahabat suara tik-tik.
3: Buah sirsak, Nul.
2: Kenapa?
3: Bingung kan lu?

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: nih suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah di Suara. Jam terakhir kebersamaan kita, sahabat Suara. Let's go. Masih saya nantikan buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu, atau kita yapping-yapping aja siang ini. Kita masih sampai jam 2 loh. Masih cukup panjang waktunya. Jadi mari langsung merapat ke 0816-114-1014. Atau kita ngobrol ngalor ngidul di TikTok isuara.network ya. Bisa langsung menuju ke sana atau ke WhatsApp-nya Isuara.

Itu sih udah pasti sahabat suara, gak ada yang pernah bisa menggantikan sahabat suara bagi kami. Lagi-lagi si Farah nyari celah dari lirik-lirik lagu yang di-spill ya. Tapi emang bener kok, kalau gak ada sahabat suara apalah artinya kami ya. Jadi terima kasih sekali lagi buat sahabat suara yang selalu mensupport ya. Entah itu di on air ataupun juga di live TikTok. Terima kasih banyak. Dan satu lagu ini udah ngantri spesial buat kamu, bakal dimainkan dari Andra and the Backbone. Tak ada yang bisa ya diputar setelah pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan?

0: Growth.
1: That was Rich Brian and the Mami. Satu lagi yang di request sama sahabat suara bergabung di TikTok. Terima kasih sekali buat yang sudah join dari tadi ya. Rame banget di TikTok juga kita yapping-yapping sahabat suara buat yang penasaran. Karena kamu sekarang sedang mendengarkan di on air aja. Ini lagi pada ngobrolin apa sih di TikTok. Nah, kamu langsung deh melipir tuh ke iswara.network ya. Karena kita masih ngobrolin hal-hal apa aja di sana. Kalau di TikTok tuh lebih ke random stuff. Jadi buat sahabat suara yang pengen juga yapping, mau curhat. Mau curhat ngasal, karena banyak banget juga yang curhat ngasal di sana ya. Jadi bisa langsung melipir ke iswara.network. Lanjut temenin kamu lagi, saya masih tungguin buat yang mau saling sapa via udara. Mau curhat, bisa langsung WhatsApp aja ke 0816-114-1014. Atau melipir sekali lagi ke TikTok iswara.network. Dan karena tadi sudah ada permintaan dari sahabat suara di TikTok, Uut gitu ya, mau request lagunya Farus dong yang I Do Care. Of course, karena saya yang nyanyi, saya akan selalu berbahagia jika ada yang request lagu saya ya. Satu lagu nemenin siangnya sahabat suara dari Farus, I Do Care.

barengan sama Farah di Suara. That was Gendra Wari 1000 kali. Satu lagu yang di request sama sahabat Suara yang gabung di WhatsApp tadi ya, ada Indah. Terima kasih Indah udah request lagunya. Semoga dengan diputarkannya lagu ini ya bisa membuat hari kamu makin bahagia. Walaupun tadi gak sedikit yang ngerasa, walaupun tanggalnya muda nih, kalau kalender kan masih awal bulan banget, masih fresh banget ya, harusnya jadi September yang ceria. Tapi ternyata gak sedikit yang ngerasa merana karena keuangan udah makin menipis. Tetap semangat ya sahabat Suara, ikhtiar aja terus. Kalau kata orang-orang bijak, nanti bakalan ketemu kok jalannya, selalu ada jalannya yang dikasih sama Tuhan gitu. Jadi buat sahabat Suara yang sekarang lagi ngerasa gundah, lagi ngerasa aduh aku bener-bener gak mood deh, sini cerita sama aku, semoga bisa memberikan solusi. Gak ada yang bohong, gak apa-apa, aku tampung aja, aku jadi pendengar yang baik. Jadi kamu bisa langsung WhatsApp ke 0816-114-1014 atau kamu langsung aja ke TikTok isuara.network ya. Abis ini lanjut temenin kamu, kita throwback ke 2000-an awal, dengerin koleksi dari Marcel, Jangan Pernah Berubah.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling kompleks? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026.

0: Sambil Healing di Indonesia International Pet Expo 2026.
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Suara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: was sore dengan satu lagi yang baru aja nemenin kamu ya. Tapi kalau soal berita-berita atau informasi-informasi update apapun itu di sekitar kita yang perlu diketahui banyak orang, kita jangan sampai kita harus bersuara, sahabat suara ya. Namun di sisi lain jangan juga menyebarkan hoax, karena banyak banget nih beberapa waktu terakhir karena ada penyampaian aksi atau demo kemarin, terus juga karena sedang terjadi kebakaran hutan, sedang terjadi bencana alam. Ada beberapa oknum juga yang memanfaatkan situasi ini supaya kita nih sesama warga saling marah, makin panas gitu situasinya. Nah, maka dari itu kita perlu nih mencerna lagi, dicermati lagi apakah informasi yang kita dapat itu benar-benar valid udah 100%. Mungkin yang paling basic kita lihat ya informasi itu datangnya dari mana. Apakah dari media-media yang sudah terpercaya atau verified, atau ya cuma dari orang-orang yang anonim aja, itu harus kita perhatikan. Kemudian jangan asal sebar lagi kalau misalnya memang berita itu belum valid. Jadi intinya biar makin aman, kita juga damai dan bisa segera terminimalisir situasinya gitu ya, gak sepanas ini lagi, semua teratasi, harus saring sebelum sharing.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau gak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Ih, itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi, Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga, ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai, mereka punya satu kamar, isinya Lego semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow.
1: Dan harganya udah, ya puluhan juta.
0: Mahal, Lego-Lego yang Uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu ya kan. Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku gak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
1: Ih, sama kayak sama gue, si Shui. Ini sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelin.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan.
1: Kamu bisa mewujudkan ya, Nandu?
0: Bisa, kalau itu mah.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di

0: Semakin kukejar semakin kau jauh. Lagu ya sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much ya buat sahabat suara yang sudah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siaran Farah. Selamat lanjut menghabiskan hari Selasanya. Semoga sehat selalu. Dan buat saudara-saudara kita yang terdampak kebakaran hutan gitu ya, semoga bisa segera teratasi dan semua bisa baik-baik saja seperti sedia kala. Stay safe semuanya. Jangan sampai lupa juga tetap dengerin Iswara, suara warga Indonesia. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara. Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia tuh perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, loh kok masih bau ya?
1: Tapi kamu ternyata, tapi kamu menyadari emang bau?
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya, iya. Soalnya ini deskripsi akhirnya, baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih.
1: Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplit. Untung ruang BOD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BOD-ku. Wah.
2: Kelar itu. Lah terus habis itu akhirnya
1: gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain, akhirnya ya tadi. Ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung itu. Terus waktu, akhirnya waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak."
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Is-

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau dirasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif di antaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026, dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
2: Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini
4: separuh hatiku.
2: Ini suara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Ini suara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
0: Oh, jadi gitu.

0: menggunakan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara Suara Warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
1: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.

0: sangka sebelumnya.
1: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
0: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
0: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Amin, dan Dewi Irawan.
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
0: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
4: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Oh, di kereta.
1: Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya, iya, iya, iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh di gantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan, panjang jalan.
1: Iyo,
3: dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira, kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound. Tet, tenet, tet, tet.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, sat, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
3: Iya.
2: Cami tuh tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh untungnya. Oh. Kalau nggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat Akira.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di

0: Keluarga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: saja.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Jogja Family, suara Jogja, suara warga Indonesia. Mungkin Messi sekarang udah gak perlu nyanyiin Hacu lagi, sahabat suara, karena dia udah gak perlu berangkat kerja. Akhirnya Messi mengumumkan resmi pensiun dari timnas Argentina. Bener-bener kemarin berarti World Cup itu, Piala Dunia yang terakhir kemarin, jadi the last dance-nya Messi ya. Dan memang sedih banget. Messi ini kan udah bermain selama kurang lebih 2 dekade lah ya. 2 dekade di timnas Argentina. Dan dia memang resmi ngumuminnya itu di Instagramnya, sahabat suara, di Instagramnya Lionel Messi seperti itu. Dan di uploadannya sendiri Messi bilang, nulisnya tuh pesannya memang pesan yang cukup deep gitu ya, buat teman-teman tim sampai dengan pendukung setia. Dan dia tuh sempat bilang di postingannya tuh, sekarang saya tuh akan menjadi salah satu dari kalian, mendukung dan memberi semangat dari luar. Sedih banget. Messi juga bilang kalau dia tuh sudah ngasih kemampuan terbaik yang dimiliki, dan menurut Messi sendiri memang masih ada banyak pemain muda yang pantas untuk melanjutkan perjalanannya membela timnas Argentina. Jujur, Piala Dunia 2026 ini adalah satu-satunya Piala Dunia yang saya lumayan ngikutin banget, even sampai final. Kayak gitu kan, sampai di final. Dan ternyata ini adalah Piala Dunia terakhirnya Messi gitu, the last dance, literally the last dance. Tapi apapun itu, pokoknya terima kasih banyak Bang Messi sudah membawa Argentina sampai sejauh ini. Walaupun nanti di 2030 ya, kita berarti gak bisa ngelihat drama-drama dan candaan-candaan di sosial media tentang the real good dong. Karena sebenarnya jujur salah satu yang bikin seru di Piala Dunia juga kan kemarin antara persaingan antara Messi dan juga CR7 gitu kan, sahabat suara. Tapi ya apapun itu, sekali lagi terima kasih banyak Bang Messi, jasamu luar biasa. Ini mah memang benar-benar kayaknya salah satu pemain bola yang sangat media darling, sangat people darling sekali gitu. Apapun itu, mungkin abis ini Messi akan fokus di karir yang lainnya gitu ya. Mungkin masih di klub, nggak di timnas, mungkin masih di klub, atau mungkin habis ini ya fokus jualan jersey kali.

Mungkin kamu jadi salah satu orang yang sama seperti Messi, sahabat suara. Di bulan yang baru mengambil sebuah keputusan besar yang juga baru untuk mengawali bulan September ini. Bulan ke-9 di tahun 2026. Either itu mungkin di kerjaan kamu, either itu mungkin dengan masalah percintaan dan hubungan kamu, atau keputusan apapun itu yang memang kamu ambil hari ini. Semoga semuanya lancar-lancar dan itu merupakan sebuah keputusan yang tepat. Kira-kira di awal bulan yang baru ini ada keputusan baru apa yang kamu ambil? Boleh kasih tahu Gris Kantona sambil request lagu favorit kamu. 081-2299-88887 atau kalau misalnya mau di Instagram juga boleh @iswara.jog atau di TikTok juga bisa @iswarajogja. Pokoknya saya bakal puterin requestan kamu di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti. Kasih tahu dong, siapa tahu keputusan kamu yang besar itu bakalan bikin perubahan besar juga dalam kehidupan kamu.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy
7: ya?
9: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
10: Keset kita kurang estetik ya?
11: Karena kesetnya udah gak update dong.
10: Terus solusinya?
11: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
10: Spill, ma.
11: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
10: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
12: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
13: Belanja puas dengan harga hemat.
14: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
15: Iswara, suara warga Indonesia.
16: Kita dengar cerita 1, 2, 3, 4.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kamu tahu kan sahabat suara, kalau pemasangan portal penutup jalan itu sudah mulai dilakukan di sirip jalan Malioboro. Atau portal-portal ini biasanya disebut sebagai regol ayom gitu kan ya. Nah ternyata pemasangan portal ini dikeluhkan beberapa pihak karena cukup menyulitkan pejalan kaki, khususnya lansia dan juga penyandang disabilitas yang pakai kursi roda tuh kayak gitu. Dan ini memang diakui gitu oleh Sekda Pemda DIY Bu Nimade Dwi Panti yang bilang kalau desain portal yang sekarang ini memang harus dievaluasi karena memang belum ramah disabilitas. Dan ini memang awalnya muncul dari sebuah video yang viral, di mana di dalam video itu isinya adalah seorang ibu-ibu gitu ya, kalau saya nggak salah ya, lansia berkursi roda yang kesulitan dan harus dibantu sama warga buat ngelewatin portal di kawasan jalan Sirip Malioboro tersebut gitu sahabat suara. Jadi memang sebenarnya dari Pemda DIY sendiri nggak akan membongkar total gitu ya, karena kan memang udah dipasang gitu. Kalau membongkar total takutnya nanti akan menambah anggaran lagi kayak gitu. Tapi tidak dibongkar, tapi akan melakukan penyesuaian desain supaya bisa tetap nahan kendaraan bermotor tanpa menghalangi pengguna alat bantu mobilitas. Tapi sebenarnya juga harusnya baliknya ke kita sendiri gitu, yang terutama yang naik motor, naik mobil gitu, harusnya tuh dengan kesadaran penuh kalau udah mau ada portal kek, mau kagak deh, kalau misalnya itu memang gak boleh lewat, ya jangan lewat gitu sahabat suara. Tapi selain merubah desain fisiknya nanti, dari Pemda DIY sendiri akan menempatkan beberapa petugas di lokasi buat membantu mengarahkan akses mobilitas warga, sekaligus juga akan mengedukasi masyarakat tentang fungsi portal yang sudah terpasang tuh. Sebenarnya itu kalau kita udah dikasih fasilitas gitu ya, harusnya memang dipergunakan dengan baik dan dipatuhi sesuai dengan semestinya kayak gitu. Jangan malah dirusak, jangan malah peraturan dibuat untuk dilanggar, itu jangan sahabat suara. Karena kan ini memang semua peraturan yang dibuat gitu ya, semua fasilitas yang dibuat itu kan memang menyesuaikan untuk keamanan dan juga kenyamanan kita gitu sebagai warga Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya mau kirim salam deh buat siapa ya? Enggak, buat Mbak Indah yang lagi katanya lagi ada di taksi online gitu ya. Salam Mbak Indah, hati-hati di jalan. Buat Mas Supirnya juga, hati-hati di jalan. Terima kasih sudah mendengarkan Iswara Jogja. Semoga selamat sampai tujuan. Semoga bapaknya hari ini orderannya lancar terus gacor sampai nanti malam ya, Pak ya. Mumpung awal bulan nih.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
9: Kalian foto bareng boleh gak?
8: Aman.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, jajaran Polres Bantul berhasil mengamankan 11 tersangka dan 4 unit kendaraan dalam operasi antisipasi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang digelar 10 hingga 24 Agustus 2026. Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Subihan Afwan Ardi menjelaskan, operasi ini dilakukan untuk menindak kejahatan curanmor sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dari 10 laporan curanmor yang masuk, polisi berhasil mengamankan 11 tersangka terdiri atas 6 residivis dan 5 orang dewasa. Modus yang dilakukan adalah merusak kunci kontak dengan kunci T. Dilansir dari Tribun Jogja, jam rawan curanmor berlangsung di antara pukul 8 pagi hingga 8 malam waktu Indonesia bagian barat dengan kasus terbanyak terjadi di Kapanewon Sewon. Beralih ke berita berikutnya, peristiwa kecelakaan yang melibatkan truk dengan sepeda motor terjadi di Ring Road Jalan Pajajaran, Condong Catur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman pada Senin 31 Agustus 2026 pagi. Kasihulmas Polresta Sleman, Ibtu Argo Anggoro menyampaikan, berdasarkan keterangan yang didapatkan awalnya, truk yang dikemudikan oleh AW, 35 tahun warga Klaten, Jawa Tengah, dalam posisi berhenti di jalur cepat untuk membantu truk lain yang mengalami pecah ban. Kemudian ada satu sepeda motor melaju di jalan Pajajaran dan menabrak bagian belakang truk. Sepeda motor ini dikendarai oleh A, 15 tahun, pelajar warga Jakarta Timur. Diduga pengendara sepeda motor kurang memperhatikan keberadaan truk yang berhenti sehingga menabrak bagian bak belakang truk. Dilansir dari kompas.com, akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor mengalami cedera kepala berat dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara pengemudi truk tidak mengalami luka. Demikian suara fakta bersama saya Gris Kantona, nantikan suara fakta berikutnya.

0: Tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Jogja FM, suara Jogja,
1: suara warga Indonesia. Gia Indrawari, sahabat suara, 1000 kali. Kamu gak perlu nge-WhatsApp saya 1000 kali kalau pengen dengerin lagu favorit kamu di sore hari yang cerah dan mataharinya semlorot. Kerasa gak sih 2 hari ini tuh Jogja lagi panas banget, sepanas itu. Bahkan tadi siang ya, sekitar jam-jam 3 lah saya ngecek itu suhu di Jogja sekitar 32 derajat gitu, feels like-nya 33 derajat. Ini memang mungkin karena sudah mulai masuk ke puncak musim panas, musim kemarau, dan akan peralihan ke musim hujan gitu, sahabat suara. Jadi ya maklum lah ya kalau memang panasnya luar biasa hari ini. Tapi ademin dulu aja, itu tadi gak perlu 1000 kali WhatsApp, cukup 1 kali WhatsApp kalau kamu pengen request lagu favorit kamu di suara santai bareng sama Grace Cantona. 081-2299-88-887 atau bisa juga di Instagram @iswara.jog.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
8: Suara.

0: FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Jangan malu-malu buat belanja di Alfamidi, sahabat suara, karena kamu bisa banget tebus terus murahnya. Di periode 1 sampai 15 September ini, promo TTM-nya menarik banget. Kamu cukup belanja Rp50.000, bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk nih. Kamu bisa pilih ada 1 piece Forvita Margarin Sachet 200 gram atau 2 piece Chupa Chups Big Bubble All Varian isi 5, berlaku untuk varian yang sama. Atau bisa juga pilih 1 piece Green Sense Lemon Grape atau Lime Apple Kaleng yang 250 ml, atau 1 piece Lotte Choco Pie Marshmallow 2x28 gram, atau 1 piece Sariwangi Teh Celup Asli isi 30, atau 1 piece Pucuk Harum Teh Original, atau yang Less Sugar Bottle 500 ml, atau 1 piece Sinde Larutan Cap Badak Botol yang 350 ml. Terus, kalau tadi Rp50.000, nah sekarang kalau misalnya kamu belanjanya itu nyampe di Rp75.000, kamu bisa tebus seharga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada 2 piece sedap mie goreng atau yang Korean spicy chicken atau yang kari spesial atau soto atau spicy laksa cup 30 gram berlaku untuk varian yang sama. Atau 1 piece Oishi Pillow All Varian atau Sponge All Varian yang 100 gram atau 1 piece Parotti Bagelen Cheese 78 gram atau Vanilla 72 gram. Ada juga 1 piece Happy Toast Merah atau yang pedas 140 gram dan ada juga produk non-foodnya itu 1 piece So Clean Liquid Detergent Lavender. So Clean Liquid Detergent Lavender atau yang White and Bright atau yang Japanese Sakura atau yang Camellia 525 ml, kamu bisa pilih 2 produk sekaligus buat ditebus murah. Terus, kalau misalnya kamu belanja Rp100.000, kamu bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Pilih nih, ada 1 piece Regal Marie Superior 230 gram, atau 2 piece Milo, atau Coco Crunch Cup 30 gram berlaku untuk varian yang sama, atau 1 piece Rexona Men Roll-On Ice Cool, atau Sport Defense, atau Ultra Recharge, atau Invisible Dry yang 45 ml, atau Adventure yang 50 ml. Terus juga ada 1 piece Emron Shampoo All Variant 170 ml, bisa langsung pilih 3 produk sekaligus. Wah, hemat banget dah. Pokoknya di Alfamidi langsung aja belanja sekalian berburu produk hemat di TTM. Tebus terus murahnya Alfamidi. Langsung aja ke Alfamidi terdekat dari tempat kamu, sahabat suara, karena Alfamidi belanja puas harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara.
6: Memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak?
4: Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman.

0: it's Yeriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Indonesia. Pantauan langsung sahabat suara dari CCTV Jogja Istimewa. Hindari simpang 4 Gramedia karena sampai jam 18.06 ini ternyata masih berlangsung aksi unjuk rasa dari teman-teman aliansi mahasiswa UGM gitu ya. Dan ini memang sebenarnya sudah berlangsung dari tadi siang agak sore lah ya, sekitar-sekitar jam 4. Sekitar jam 3 jam 4 itu sudah berkumpul masa, dan ternyata sampai di jam ini, di jam 18.07 ini masih berlangsung gitu. Masa masih berkumpul dan masih ada penjagaan ketat dari kepolisian setempat gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu memang mau ke arah Tugu terutama ya, pokoknya yang dari utara, kalau misalnya dari utara kamu dari bundaran UGM itu mau ke selatan, mending cari jalur alternatif lainnya. Hindari area jalanan sekitar Dr. Yap itu, terus kemudian juga menuju ke selatan, terus kemudian yang dari timur mau ke barat juga kayaknya better cari jalur alternatif yang lain, karena memang masa aksinya benar-benar di tengah simpang 4 itu sahabat suara, dan masih cukup banyak teman-teman mahasiswa yang bergabung untuk menyuarakan aspirasinya. Jadi biar gak kena macet, kamu bisa cari jalur alternatif lainnya. Kalau misalnya dilihat dari Terban ya, dari jalan Ciditiro kalau saya gak salah, ya benar. Dari Terban yang satu arah itu, kalau dari Terban kamu ke barat itu lancar, jadi bisa lewat situ aja gitu. Pokoknya jangan lewat yang daerahnya Rumah Sakit Dr. Yap itu, jangan lewat situ dulu gitu. Terus juga mungkin cari jalur, kalau yang dari selatan cari jalur yang agak muter aja daripada tersendat gitu di simpang 4 Gramedia ya. Kamu hati-hati di jalan sahabat suara. Atau mungkin kamu sekarang ini sedang ada di sekitaran simpang 4 Gramedia, boleh kali melaporkan situasi terkininya. Tapi kalau saya lihat, saya pantau dari CCTV Jogja Istimewa, ini masih cukup kondusif ya. Aspirasi disampaikan dengan sangat kondusif, sangat tertib, terus juga ada penjagaan juga, jadi masih aman terkendali. Boleh kamu laporkan situasi terkini kalau memang misalnya ada di sekitaran sana, atau mungkin lalu lintas di daerah Istimewa Yogyakarta bagian lainnya sahabat suara, sambil menemani perjalanan kamu. Request lagu favorit kamu juga boleh. Grace Cantona masih nemenin di suara santai. Dan jangan lupa abis ini jam 6 lebih dikit, saya sama Zata bakalan live di TikTok. Jadi kalau misalnya mau ngobrol langsung, langsung aja follow @iswarajogja.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Dengarkan iSuara di mana aja,
12: kapan aja,
11: dengan streaming ke iSuara.id.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Hmm, pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
0: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Oh, mbak.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
4: @iswara.official.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Hai, it's Yuriko.

0: Go Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Ini tempatnya Suara Warga Indonesia.
7: Suara.

0: Jogja Suara Warga Indonesia. Info terkini sahabat suara dari salah satu sahabat suara yang ada di lokasi. Terima kasih Mas Heri. Katanya area macetnya ada di Simpang Galeria, Jalan Solo, terus kemudian Bundaran UGM, UKDW, sama area Kridosono yang ke arah UKDW. Jadi kalau misalnya kamu ada keperluan di sana, sahabat suara, area-area sana, better cari jalur yang lain supaya enggak terkena kemacetan malam hari ini. Kita doakan semoga teman-teman yang menyuarakan aspirasinya juga selamat nanti sampai akhir acara, selamat pulang ke rumah, dan semoga aspirasinya membuahkan hasil yang maksimal.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara. Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi. Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
0: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special.

0: putihin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4

Yo, masih di 101,4 FM, I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. What's up, pal? Apa kabar? Boleh dong temenin aku dulu di WhatsApp nih. Boleh update info juga, traffic info, atau mungkin gue pengen tahu juga lo lagi pada ngapain nih jam segini. Hari Selasa, 3 hari lagi menuju weekend. Tenang aja sahabat suara. Mau bacain weather info dulu nih, seperti Ardi. Lapor weather info Semarang terang benderang, ber panas pol. Oke. Gimana kondisi traffic di daerah masing-masing sahabat suara? Mungkin buat lo yang di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, atau mungkin ada yang dengerin iSuara by streaming platformnya iSuara, boleh dong kasih update-update traffic di kota masing-masing. Atau mungkin update-update mood lo, asik. Gue bacain dari Dinda dulu nih. Dinda sekarang lagi di Sudirman menuju rumahnya di arah Lebak Bulus. Macet-macet kecil gitu, Kak Beril. Oke, hati-hati di jalan, Dinda. Mungkin Dinda atau Ardi atau siapa pengen request lagu, boleh ntar gue cariin ya. Gue siarannya santai banget, masih lama. Gue sekarang siaran sampai jam 11 malam. Dan gue tuh saking santainya kemarin di rumah sebelum siaran, gue tuh sambil nonton film Tunggu Aku Sukses Nanti. Akhirnya gue nonton film itu. Dan gue akuin bagus banget, ceritanya tuh gak yang common gitu loh. Ya mungkin common, maksudnya gak, jalan ceritanya tuh gak bosenin. Karena topiknya, temanya tuh relate banget sama kita gitu sahabat suara. Dimana tuh ada satu karakter yaitu tantenya, tante siapa gitu gue lupa ya, tantenya Arga. Itu nyebelin banget, sumpah. Yang kayak cari kerja ga, ini ga, ih lihat tuh adik-adik kamu tuh, lihat tuh kakak-kakak kamu tuh udah kerja di, udah jadi PNS. Dan salah satu hal yang terasa banget dari film Tunggu Aku Sukses Nanti adalah gimana keluarga bisa jadi tempat paling nyaman sahabat suara, tapi in the same place bisa juga jadi tempat yang paling bikin kita under pressure, asik. Dari setiap kumpul keluarga dia tuh harus ngadepin komentar, harus ngadepin cibiran. Dan dibanding-bandingin gitu sama anggota keluarga lain yang dianggap lebih sukses sahabat suara. Jadi kayak keluarga tuh keluarga gede gitu ya. Mungkin lo udah pada nonton kali ya. Tapi yang paling penting dari film ini, gue tuh langsung mikir, keluarga lo tuh kan pasti punya satu orang yang kalau dia datang tuh suasananya langsung berubah gitu, agak-agak. Ada deh satu orang yang rese gitu, ya gak sih? Karena gue juga ada. Maksud gue, ya, they are still family. Tapi menurut gue, aduh, kalau ada dia gimana gitu rasanya. Ya bukan berarti jahat, tapi nyebelin aja. Kayak tiap ketemu nanya kapan nikah. Ada yang kayak sosokan, gaji lo sekarang berapa, Ril? Ada yang hobinya kayak di film Tunggu Aku Sukses Nanti tadi, ada yang hobinya bandingin lo sama sepupu-sepupu lainnya. Ada yang asal deh kalau ke rumah langsung nguasain remote TV, nyalain PS, langsung tidur di kasur belum cuci kaki. Jadi malam ini intinya gue pengen tahu sahabat suara punya gak sih anggota keluarga yang nyebelin gitu. Dan yang paling penting nyebelinnya karena apa? Gue tungguin cerita lo ya. Sebenernya kalau lo gak harus nyebut nama, gak apa-apa. Urusan lo men, keluarga lo men. Tapi ini bakal jadi seru sahabat suara. Intinya pertanyaannya, punya anggota keluarga yang nyebelin gak sih? Dan yang paling penting nyebelinnya karena apa? Bisa jawab di WhatsApp 0816-114-1014. Kita masuk hari Lasso dulu. Mengejar matahari. Nemenin lo yang di mobil, mungkin ada yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Yang di mobil perjalanan pulang dari kantor, jangan pernah ngantuk guys. Atau mungkin masih lembur di kantor kayak gue. Sini om temenin ya. Stick around on 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
0: Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: saja. Suara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

104,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril Rasandavi. Yow, yow, eh, eh, what's up, ini mobil, jangan pernah ngantuk lo ya. Gue tuh nanya ke lo sahabat suara, lo tuh punya gak sih anggota keluarga yang nyebelin gitu? Ya, yeah, gitu ya. Dan yang paling penting ngasih tahu ke gue, nyebelinnya karena apa? Ada dari Nanda. Gue punya tante yang setiap ketemu selalu nanya kapan nikah. Nah, ini klasik nih. Kayak itu ada satu template pertanyaan yang diwariskan turun-temurun di keluarga Indonesia. Yaitu itu tadi, kapan nikah, kapan punya anak, kapan punya rumah, kapan

gue cerita punya salah satu anggota keluarga, which is gue gak bisa bilang lah itu siapa ya, tapi yang pasti lebih tua dari beliau. Di salah satu pernikahan keluarga, beliau ini yang involve, tok tok tok tok tok, tapi padahal bukan acaranya dia, tapi involve terus. Tapi saking involve, dia mengundang tamu yang bahkan tidak ada di list, bahkan yang punya acara, which is yang nikah, bahkan orang tuanya nggak tahu kalau segitunya, sampai ngundang tamu bahkan nggak ngomong gitu. Mana tamunya gar, kayak gitu-gitu terus. Yang suka involve-involve gitu tuh. Rizky, kakak gue nyebelin karena kalau gue beli sesuatu pasti bilang mahal. Wah. Jadi kalau beli sepatu, mahal. Beli HP, mahal. Beli makan, mahal. Hidup, mahal. Auditor ya jatuhnya ya. Financial planner. Caca. Dari Bandung, sepupu gue setiap kumpul keluarga selalu flexing. Wah ini gue juga. Eh enggak, gue gak ada sih. Gue lebih ke temen sih. Yang mana udah bukan teman gue lagi. Oke. Anak gue sebenarnya teman, cuma kayak ya nggak sebanyak-banyak dah ngorong sama doskiu, kayak iya bang, iya gitu aja di pala gue tuh, iya bang gitu. Kenapa ya orangnya? 0813. Oh update dia, sekarang banyak banget orang yang sakit Ber, banyak orang terdekat gue masuk RS. Pokoknya buat kamu yang lagi nggak enak badan, pokoknya harus selalu minum vitamin ya. Kalau lagi enak badan juga tetap minum vitamin sih. Pokoknya jaga kesehatan sahabat suara, karena cuaca kita sedang cukup ekstrim, bahkan apalagi juga yang di Kalimantan gitu ya, cepat membaik karena banyak orang tidak bertanggung jawab yang hidup di negeri ini. Bisa gak keluar negeri aja lo semua, ha? Eh jangan deh, jangan keluar negeri, malu. Kemarin Asep udah keluar negeri, ya gue yang malu deh jadi warga Indo. Sorry ya, marah-marah ya, gue gedek soalnya sama orang-orang yang kurang bertanggung jawab gitu. Ada Dion, enggak nih, dia juga 0813-5881 sekian-sekian-sekian. Ada salah tante-tante di keluarga gue, salah satu tante di keluarga gue mungkin ya, yang gak suka kalau anaknya atau dirinya sendiri kalah sama gue. What? Dari segala sisi kalahnya. Sesimpel HP gue gak boleh lebih bagus dari HP dia dan anaknya. Bahkan dulu gue SD kelas 1 umur 5 tahun, dia sampai maksain anaknya buat masuk SD umur 5 tahun juga. Padahal anaknya sama gue beda 10 tahun. Dan waktu zaman anaknya masuk SD minimal usia 6 tahunan. Kok maksain banget sih Tan? Tapi inget ya, ini gak selalu harus tante-tante loh ya. Tergantung keluarga lo nyebelin ya. Orang nyebelin kan bisa gak harus tante-tante. Bisanya kayak adik sepupu atau kakak sepupu. Walaupun yang paling banyak sih tante ya. Kasih tahu ke gue, sahabat suara, jawabannya ya. Ada gak sih anggota keluarga lo yang nyebelin gitu? Kasih taunya di 0816-114-1014. Kita sharing yuk!

0: bareng-bareng Beril Rasandavi.
1: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026. Pameran hewan peliharaan terbesar di Asia Tenggara. Kamu juga bisa liburan bareng keluarga kamu dengan menikmati aktivitas menarik dari indoor zoo, atraksi anjing K9 Polri, cat grooming, dan fish contest.

0: Indonesia International Pet Expo 2026.
1: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
2: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.

0: pengobatan di rumah sakit.
1: Bersama Luki, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
1: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
1: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
4: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Apa kabar nih yang di jalan? Boleh dong, mungkin ada yang mau titip salam gitu ya, seperti Rina yang mau titip salam buat suaminya yang lagi di jalan. Jadi ya Mas ya, ditunggu tuh sama bini di rumah. Jangan mampir-mampir kemana dulu, langsung balik aja udah. Di rumah ada makanan kok, tenang aja. Pasti ada yang bisa dimakan lah kalau udah sampai rumah mah. Lagi ngomongin soal anggota keluarga yang nyebelin. Ini gak harus keluarga kecil, keluarga besar sih. Biasanya sih gue sih menemukan yang janggal-janggal tuh di keluarga besar. Yang kayak, aduh, apa sih gitu. Tapi Dion ekstrim nih. Yang nyebelin adalah bokapnya katanya. Kalau gue beli sesuatu selalu pasti bilang, zaman dia dulu gak ada begituan. Zaman papa dulu gak ada kayak gini-gini. Pasti kata Dion kayak, ya udah pak, udah zaman sekarang terus mau gimana dong. Ini mah beda generasi banget ya. Kalau kita kan, pak aku beli smartwatch. Bokap, zaman bapak jam tangan cuma buat lihat waktu, nggak ada buat lihat tekanan darah apa itu. Gue bacain lagi dari Alia from Bogor. Gue kadang-kadang gedek banget sama adik gue bang, berisik banget. Tapi kalau gue pulang malam dia selalu nungguin sih. Nah itu dia, berisik banget. Tapi kalau gue pulang malam dia selalu nungguin sih. Nah itu dia. Ini tuh tipe yang di rumah berisik banget sih loh. Tapi pas nggak

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat malam, masuk di jam kedua.

Gue katanya gue senang banget ketemu lo udah lama banget gitu. Semoga sehat-sehat selalu ya Sinta. Ratna dan Sinta. Kira Ratna dan Gali. Gali dan Ratna. Anyway, buat lo yang pengen titip salam juga monggo, tinggal masuk aja ke WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Gue bacain titip salam lo, gue bacain chat lo semuanya. Ah, napas gue sampai habis ini.

0: Sama Beril di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia sampai jam 11 malam, yo.
1: Bikin backsound baru, Kak Reza pinjem backsoundnya. Enak loh, beliau kan DJ ya. Lagunya enak-enak.
0: Hari ini ngomongin soal, ada gak sih anggota keluarga lo tuh yang nyebelin? Nyebelinnya bisa macam-macam ya, kayak suka ikut campur, suka nanya-nanya yang bikin lo sakit hati, suka banding-bandingin lo. Reno. Keluarga gue punya satu orang yang kalau datang acara keluarga gede selalu buka kulkas.
1: Wah ini nih yang datang ke rumah lo, nanya kabar nggak apa, langsung set buka kulkas ada makanan nggak? Garo!
0: Di TikTok, anyway yang di mobil, salam kenal semuanya, gue lagi live di TikTok iswara.network ya, jadi di HP lo pasti ada TikTok, masuk temenin gue di sono ya, oke? Okay. Ini lagi live guys.
1: Alright.
0: Mommy Marcel Bastian di TikTok. Adik kandung aku laki-laki sering banget debat. Debat soal apa tuh, Mami? Ini gue bacain satu-satu. Uut, adik kandung gue asli nyebelin banget. Kalau ngasih tahu apa-apa, songong. Wow. Kak. Nih, gue punya ini nih. Sesongongnya gitu apa gimana nih? Wah, itu mah peran gue di keluarga besar. Nah, berarti lo yang nyebelin. Kata burung putih di TikTok. Yang nyebelin diri gue sendiri. Kenapa? Coba. Kenapa di sini banyak yang melabeli kalau justru di keluarga besar lo yang nyebelin. Nih gue bacain lagi juga nih di WhatsApp sudah masuk. Ada dari Sinta dari Surabaya. Kadang-kadang gue gedek sama adek gue kalau pinjem baju gak pernah dibalikin. Ini mah masalah nasional ya. Kalau baju lo dipinjem sama adek atau kakak lo, itu statusnya bukan dipinjem, tapi emang udah diminta, udah HM aja udah. Jadi lo harus merelakan. Sama seperti lo minjemin duit ke orang. Kasih ke orang lain yang bener-bener nominal yang lo rela tuh duit gak bakal balik lagi. Nah. Mar, gue punya abang serumah sama gue. Kalau kemana-mana gak pernah pamit, pulang malam terus. Gue tuh ya, kalau ketemu, kalau acara keluarga besar, untungnya tuh gue gak pernah ketemu. Gak punya keluarga ya, mungkin gue jarang, gue kenal banget sama anggota-anggota keluarga besar gue kali ya, karena keluarga gue keluarga besar gede gitu, gak semuanya kenal ya sih, lo juga kayak gitu kan. Dan alhamdulillahnya mungkin sampai sekarang gue belum pernah ketemu yang nyebelin gitu. Tapi mungkin ada aja deh, di setiap acara tuh pasti ada sahabat suara yang nyebelinnya gak ketulungan. Makanya lo kasih tahu ke gue di TikTok iswara.network, karena gue sekarang lagi live sampai jam 11 malam. Kita tulus dulu yuk. Teh hijau.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiam dari generasi ke generasi.
3: Meski
2: lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih ditemenin sama Beril sampai jam 11 malam. Hari ini napas gue tuh banyak banget. Abisnya boros banget dah hidung gue. Apa lubang hidung gue kegedean ya? Apa lubangnya kegedean ya? Lubang hidung gue maksudnya. Ini mau bacain titip salam dulu nih. Malam Om Beril, aku titip salam buat istriku tersayang. Terima kasih selalu ada untukku dan anak-anak. Thanks Om Beril dan Iswara. Oke, sudah disampaikan ya Mas Agus. Emang kalau ngomong langsung tuh pasti responnya alah gitu kan. Tapi kalau misalkan lewat radio tuh ih beda gitu rasanya gitu sih. Kayak lo dikasih hadiah tapi berupa suara yang tidak lewat perantara lo langsung, tapi lo memanfaatkan radio. Itulah the power of radio guys. Kita harus bisa lebih dekat sama pendengar-pendengar kita. Asyik deh. Gue lagi ngomongin soal lo punya gak sih anggota keluarga yang nyebelin gitu, yang kayak di film-film gitu, yang kayak ditunggu akun sukses nanti, yang kayak coba cari kerja mana.

Eh, Sinta udah. Bagas. Eh, enggak nih. Bukan. Ini. Aku sih gak punya ya keluarga besar yang nyebelin, tapi selalu kalau pas Imlek dan Natal selalu ditanyain kapan nikah. Dan pas kemarin Imlek kan, gue bilang aja, ini aku bawa calon istriku dan izin juga buat menikah. Woi, doain ber, semoga nanti pas hari H, tanggal 10, bulan 10, 2026, di Kepulauan Seribu. Nikahku emang intimate, hanya 250 tamu yang diundang. Si intimate, oh itu intimate aja tanya. Dan menurut lo ber, telat gak sih? Gue baru menikah di usia 30 tahun dan calon istriku 24 tahun. Enggak sih, gak ada yang telat bro, 30 masih normal aja. Nih, Yukari. Ada om gue NPD, kalau acara keluarga harus nungguin dia dulu kalau gak ditemp. Lu yang benar-benar ayo. Kenapa gitu anjir? Masa kalau gak di door? Tembaknya tembak dalam atau tembak luar nih? Maksudnya kan kalau di dalam rumah kan suka ada tuh bocil-bocil main tembak-tembakan air. Kita selalu bilang, jangan anak kecil jangan main tembak-tembakan air di dalam. Basah ntar lantainya. Di luar aja.

Ada dari Anonymous. Gue akan bacakan Anonymous karena menghindari perselisihan antara keluarga. Ada dari sekian. Ipar gue tuh nyebelin banget kalau julid depan orangnya langsung. Weh, itu udah bukan julid namanya itu. Gue penasaran dah kalimat-kalimat apa sih yang dijulitin gitu kalau lo. Coba ini. Ada Kamila, hai Kamila. Gue lagi live di TikTok juga ya, sahabat suara ya. Ada sekian, kalau mabel gak punya, gue anxiety. Mungkin gue yang nyebelin ya, tiap tengah malam kayak gede. Yo, gak apa-apa, Bel. Ingat ya, lo selalu punya keluarga gitu ya. Ada yang nyebelin, tapi ternyata ya mereka tuh sayang gitu sama lo. Kalau lo kenapa-napa, pasti mereka yang akan kebantu lo. Asyik.

0: dengerin Peril Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif di antaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026, dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
2: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
3: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
2: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
4: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
2: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
3: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
2: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
5: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bakat di sini?
2: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Memainkan musik pilihan.
6: Suara.
7: Suara warga Indonesia.

Suara Jakarta, suara warga Indonesia. It was from Vistarot. Kita masih ngomongin soal ada gak sih yang anggota keluarga lu yang nyebelin beng. Right. Salam kenal semuanya, nama aku Beril, yang di mobil salam kenal, yang udah di rumah, ih makasih loh yang udah sampai rumah masih dengerin Iswara, yang rela untuk buka streaming platformnya Iswara atau nonton di TikTok. Halo semuanya. My name is Beril, I'm from US. Hai Bundi, hai Ayunia. Ada Nak, ada Indanala, kakak senggol dong, wih di jangan senggol ntar penyok. Ada siapa lagi, ada Dari, ada Yukari. Kita ngomongin soal, ada gak sih anggota keluarga lo ya tuh yang nyebelin gitu, yang mulutnya ngeselin, yang kelakuannya ngeselin gitu. Tapi gak usah, kalau lo males nyebut nama, ntar gue gak bakal sebutin nama lo, oke, menghindari perpecahan ya. Ini ada yang curhat nih, bini gue ngomel, gak dikasih, dia gede kalau bininya ngomel dikasih duit sama gak dikasih duit. Gimana tuh? Maksudnya lu kasih duit ngomel, gak dikasih duit ngomel. Kata dia, kalau ngasih cuma segini mending kagak usah. Ada nih, malam Ber, ada nih adeknya nyokap gue. Waktu gue masih tinggal sama nyokap, diomongin, udah nikah kok masih nebeng orang tua. Dek banget gue nih kayak gini-gini nih. Apa sih, menurut lu terbuat dari apa sih? Maksud gue, sekarang gue udah lumayan, tahu-tahu ngontal gue nawarin mau jual rumahnya. Oh, tahu-tahu ngontak gue lagi nawarin mau jual rumahnya. Kemakan lo, mulut lo sendiri kan lo ya. Ih, kok ada ya orang kayak gitu mulutnya gitu lo, maksud gue. Gue kalau gue enggak ya, gue tuh bukan tipikal yang kayak ikut campur urusan orang lain gitu lo. Enggak usah. Lo bayangin ada sepupu lo udah nikah tapi masih tinggal sama orang tuanya, terus lo ngomong depannya, ih udah nikah kok masih numpang sama orang tua sih. Emang dia gak mikir kondisi finansialnya, mungkin ada yang perlu dikeluarkan instead of beli rumah saat itu gitu. Hai Raurisha, hai Jenggot Fir, Jenggot Firaun. Hai Engga, ada di TikTok namanya Engga Rendra Garaha. Kalau Engga terus siapa? Oke, okay. Abis ini kita akan masuk, gue masuk sekarang deh. Abis ini gue akan puterin voice note juga sahabat suara. Kita masuk dulu ke lagu selanjutnya. Ini bentar gue ada chat nih dari bos gue. Bos gue ngepap lagi naik kursi di rumahnya. Naik kursi di studio dong. Oke, biar malam ini makin semangat sahabat suara. Gue puterin SID. This one is Sunset di Tanah Anarki. Beril Rasa Davi sampai jam 11 malam.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, Beril Rasanda V, let's go. Menemani lo yang lagi di mobil, tentunya lagi perjalanan, hati-hati ya. Cek lampu. Kemarin lampu mobil gue sebelah mati soalnya. Bye-bye lo ya, lampu itu penting ya guys. Gue suka gedek banget sama orang yang di jalan naik motor, lampunya mati. Maksud gue kalau lampu lo mati, lo gak usah jalan. Karena kalau ditabrak, yang disalahin yang nabrak. Terus bilang, kita orang susah pak, terus bilangnya gitu. Padahal lo sendiri yang gak bisa taking care sama kehidupan lo, sama kendaraan lo, sama nyawa lo, sama kesehatan lo. Suka gak fair deh orang-orang tuh. Suka, bacain dulu nih. Ada yang kirim VN 8 menit guys. Kemarin 6 menit, sekarang 8 menit, 8 setengah menit. Ntar gue bagi 3 part ini. Dari, are you ready for this? Let's go down. Oke, gak keluar suaranya. Bentar. Right?
1: Bestiu.
0: Dia pengen jawab topik malam hari ini ya.
1: Bestiu.
0: Ayo.
1: Gua join topik sekaligus curhat ya. Bestiu.
0: Ayo.
1: Gua join topik sekaligus curhat ya.
0: Boleh.
1: Jadi,

0: mata elang.
1: Terus dia suka masuk ke kamar nyokap gue tuh, terus ngagetin nyokap gue gitu. Nah, nyokap gue tuh kalau udah kakak gue dateng, keluarlah logat-logat Pontianak gitu.
0: Gimana sih logat Pontianak ya?
1: Tapi gue sekalian curhat di sini.
0: Oh, boleh.
1: Kan age gap gue juga cukup jauh ya. Ya seperti yang pernah gue ceritakan lah, gue beda 20-30 tahun sama kakak-kakak gue. Nah, gua sama kakak gue yang ketiga.
0: Oh iya, itu tuh, sorry, itu menjawab kenapa tadi lo bilang lo punya ponakan umur 20 tahun ya, karena lo sama kakak-kakak lo bedanya jauh. Oke, siap, lanjut.
1: Literally sama sekali gak strek dalam hal apapun, kayak gak punya chemistry gitu. Jadi kalau ngomong pun kayak seperlunya aja gitu.
0: Ya.
1: Abis itu, tapi gue sayang gitu sama anak-anaknya, ponakan-ponakan gue kan ini banget kan sama gue, yang dari kakak gue yang ketiga, itu bonding banget sama gue. Kayak, tapi gue gak nyambung sama emaknya gitu, padahal gue udah berusaha untuk menyatukan koneksi gitu ya. Tapi dianya emang agak bebel gitu ya, batu gitu istilahnya. Jadi kayak tetap aja gak nyambung gitu. Mau dipaksa-paksain apapun juga gak nyambung, tetap gitu. Jadi kayak antara sedih dan senang juga kalau mereka datang gitu.
0: Iya, kangen aja.
1: Terus sekarang kakak gue kan punya rumah masing-masing, udah berkeluarga semua. Jadi tinggal gue sendiri deh sama orang tua gue. Sepi gitu rasanya.
0: Dikit lagi merit deh.
1: Ya, gitulah. Thank you ya. BTW gue izin angkat ini ke topik podcast gue. Nanti dengerin aja.
0: Boleh dong. Ih gila, bikin podcast lancar-lancar dari podcast sadar ya. Dari FM aja. Tapi dari gue penasaran deh, kalau misalkan lo age gap lo sama kakak-kakak lo kan jauh banget ya. Terus kalian tuh bondingnya gimana? Kalau gue sama adik gue kan bondingnya kan kayak, ayo gue kadang ngajakin adik gue ngopi gitu, ngopi. Walaupun sampai tempat ngopi, ngobrol. Tukeran cerita, tidak. Orang sama-sama main handphone. Gue awkward banget kalau udah sama adik gue di mobil dua tuh. Terus adik gue kan cewek Scorpio banget, yang dia galak, bengis dia tuh. Tapi tuh dia deep down care anaknya. Gue akuin dia deep down care anaknya. Tapi kalau dari mobil, wah. Hubungan gue kakak adik di gue tuh kayak Phineas and Ferb alias. Sampai kan ngobrol ya, dia bikin invention. Gue tidak. Kita lanjut lagi yuk, sahabat suara. Yuk, ngomong-ngomong soal kakak beradik. Ini ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh kakak beradik yang sekarang udah pada gede-gede. Tapi ini lagunya udah lama banget waktu mereka masih bocil-bocil. Laki-laki! Superman, let's go!

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam ketiganya Beril siaran dari jam 10 sampai jam 11. Warga malam mana suaranya kelelawar semua nih. Habis ini gue pengen ngajakin lo untuk lebih terbuka. Kalau mau cerita, masuk ke nomornya Iswara ya. Ditunggu di WhatsApp.

0: bareng Beril di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Mau baca-bacain dua buah, tiga buah, empat buah, lima buah cerita-cerita dari lo, sahabat suara. Ya mungkin lo gak bisa ceritain ke orang lain. Kalau lo pengen dianonim nama lo biar gak ketahuan sama orang tersebut, gak apa-apa banget. Sekarang kita masuk yuk ke BTS, Berani Terbuka sama Beril tentunya.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beril.
2: Beril, bukain dong.

salam kenal. Perkenalkan, aku Nabilah dari Wisdom Crowd. Kita merupakan digital agency. Ah, ini promo, salah. Canda. Oke, ini mungkin pengen cerita soal sesuatu yang berhubungan sama topik malam hari ini. Yaitu ada gak sih anggota keluarga lu tuh yang kalau dia datang tuh auranya tuh kayak, aduh enggak deh. Yang mulutnya nyerocos, atau mungkin yang suka ngomongin, suka julid, jaji, atau kayak apa ya, ngebanding-bandingin lo sama yang lain. Let's go. Problematik lah pokoknya. Hai Riel, gue pengen cerita. Ada ponakan kakek gue. Ponakan kakek lo ya? Oke, berarti mungkin om atau tante lo. Yang kalau acara keluarga tidak pernah datang. Pas bagi-bagi THR, anaknya doang yang disuruh turun ke rumah kakek gue. Dah. Tapi ponakan kakek gue sama istrinya gak turun dari mobil. Udah gue bertahun-tahun tiap butuh duit nyarinya anak-anak kakek gue. Dikira kita sultan kali ya. Kenapa? Kenapa kakek lo gak pernah datang? Gimana sebetulnya? Sorry. Ponakan kakek lo kenapa gak pernah turun? Kan harusnya dia yang berperan sebagai orang tuanya. Kenapa cuma anak-anaknya doang yang disuruh turun? Ha? Semoga bisa semakin sadar ya. Karena emang kita selalu punya anggota keluarga yang error aja gitu. Hai Bear, please anonim ya. Oke, okay, I got you. Di keluarga gue tuh kayaknya kalau udah ngumpul bakal saling nyebelin deh. Entah bude, om, tante, sepupu, atau bahkan nyokap gue sendiri. Kalau ngumpul rasanya udah tahu bakal ada adu mulut atau ngomongin orang. Nah ini nih, bukan bermaksud mikir gue yang paling bener di keluarga, tapi gue bisa dibilang orang yang paling nyari aman di situ. Misalnya gue yang diomongin pun gue bakal ngalah atau milih ngehindar aja. Karena gue gak mau waktu ngumpul yang harusnya hangat tuh keganggu. Tapi ya tetap aja, pas lebaran atau lagi ngumpul tetap siap-siap denger perang bersaudara itu. Kalau lo bisa analyze, kira-kira apa yang membuat si ibuk-ibuk itu tuh adu mulut gitu? Apakah emang adu mulut karena mereka basically kakak beradik aja yang ringan-ringan gitu? Atau emang kayak saking saling julid gitu? Karena kalau gue nonton Ditunggu Aku Sukses Nanti, bener-bener yang kayak, lu bayangin kakak adik, terus ada satu yang kurang beruntung lah di finansial. Terus kalau setiap acara keluarga, dia yang disuruh masak, dia yang disuruh nyuci. Kesannya kayak, wow bro, wait a minute.

Abis ini akan gue bacain lagi. Lebih tepatnya ada voice note juga kalau lo pengen cerita dan malas ngetik ya. Oke. Kayak ada lagi deh guys. Anyway, gue pengen ngasih tahu gue lagi di TikTok sekarang, lagi live juga di TikTok iswara.network. Kalau mau ngobrol-ngobrol di sana langsung aja komen sahabat suara, atau mungkin lo pengen cerita tentang sesuatu yang lo nggak bisa ceritain ke orang lain gitu, ya. Dan gue pengen nanya satu hal ke lo ya, jawab sejujur-jujurnya. Kalau sekarang nih handphone lo gue ambil dan gue buka search history lo, hal pertama yang bikin lo malu apa? Kalau mau jawab langsung aja di komen di TikTok. Kalau gue sih, kalau tiba-tiba HP gue diambil, yang paling bikin gue malu adalah search history, chat GPT, atau Gemini. Itu dia. Kalau lo apa? Kita buka-bukaan yuk.

0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya?
1: Kita sambit. Ini dia. Baby.
0: Cini dong.
1: Aduh, aduh, aduh. Gua geli, sumpah. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan gak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat Jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
2: Cek 1 2 1 2 1 2.
1: Pagi Jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
2: Mau dipangku.
1: Sini. Ahoy.
3: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya?
1: Eh,
3: udah terpenuhi dong.
1: Kok Jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
2: Katanya yang berdiri.
1: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
3: Jadi kemarin itu ada yang nanyain Jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan dicolok. Colok-colok mata lu.
2: Tempat apa ini?
1: Ini radio, radio Iswara, iya. Jengkelin.
2: Kebetulan.
1: Apa?
2: Pas bener loh.
1: Apa tuh?
2: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu
2: kan
1: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
2: Oh, beda.
1: Ini lain.
3: Itu kepalanya butuh emang, radio head ya?
2: Radio. Ini emang
1: enggak
2: ada kursinya.
1: Ini.
3: Aduh, Pak Kinos kasih lah itu kursi
1: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
3: Oke, naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
2: Kaget.
1: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
2: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya.
1: Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
2: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
2: Kinos, iya.
1: Kinos.
3: Kinos.
1: Kinos.
2: Kinos.
1: Yang Kinos.
2: Tadi siapa namanya?
1: Agoy.
2: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
3: Aku Indra.
1: Indra.
2: Indra. Oh, artis ya?
3: Ah, bukan.
2: Indra Gunawan.
3: Eh, bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
2: Indri di Brownies, am suka aku tonton.
1: Indra.
2: Yang di Brownies.
3: Ipan itu.
1: Itu Ipan Gunawan.
2: Oh, Ipan.
3: Ipan itu, dia Ipan, Ipan. Itu.
2: Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Oh, bos gua.
2: Bos
1: gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
2: Oh ya, karir saya selesai.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus.

0: noise not masuk. Kita putar lah, putar lah.
1: Hai Beryl, hai sahabat suara semuanya.
0: Halo Uci,
1: gila nih apa jam 11 ya siarannya.
0: Keren.
1: Gua mau ikutan topik sedikit dan juga mau agak sedikit BTS ya. Kalau untuk masalah topik tentang keluarga yang sekiranya nyebelin, alhamdulillah sih gak ada ya. Kebetulan
0: orang nyebelin masih dipegang sama temen lama lo yang lupa-lupa itu gak sama lo? Sosok lupa ya.
1: Nah, gue ini kan 3 saudara ya, cewek semua. Dan gap usia kita tuh 7 tahun. Jadi gue ke kakak gue itu 7 tahun, gue dan ke adik gue tuh 7 tahun gitu ya. Kan kita semua tuh cewek gitu.
0: Jujur,
1: ya seperti biasa, love and hate relationship sibling gitu kan.
0: Yes.
1: Walaupun kita agak-agak sedikit kadang suka berantem cantik gitu kan. Tapi ya tetap kita masih saling sayang gitu loh. Ya di antara kita bertiga ini ya agak sedikit rebel sih adik gue. Yang dimana dia itu kuliah sampai sekarang itu belum lulus ya kan.
0: Cowok ya.
1: Tapi dari nyokap gue setiap tahun nanya kapan wisuda gitu. Sampai sekarang nyokap gue kayak ah ya udahlah serah dia gitu ya kan. Nah kalau untuk curhat nih ya, sebenarnya sih mungkin gue bakal dibilang aneh sih ya sama kalian. Gini-gini, gue ini punya kenalan cowok, ya kan?
0: Yeah.
1: Ya bisa dibilang HTS lah. Jadi gue kenal sama dia ini dulu udah mau 3 tahun lewat dating apps gitu ceritanya. Kita belum pernah sama sekali ketemu, tapi intens untuk chattingan, telepon, video call. Ya kan, saling nanya kabar gitu dan
0: ngirim foto.
1: Kita masing-masing ini walaupun punya pacar gitu ya kan, tetap pasti saling keep in touch gitu loh. Dan kadang dia suka cerita tentang ceweknya, kadang gue juga suka cerita tentang cowok yang lagi berdekat gitu ya kan. Ya lucu aja sih gitu loh. Kita gak ada komitmen apa-apa, tapi kita masih tetap saling ngabarin gitu kan. Saling perhatian, saling care. Bahkan kemarin itu dia cerita sama gue kalau dia itu abis putus sama pacarnya.
0: What?
1: Yang menurut gue sih agak freak ya ceweknya. Jadi dimana dia tuh pernah cerita sama gue kalau ceweknya itu bisa akses CCTV rumahnya.
0: Wah, ini red flag nih.
1: Jadi setiap satu dia selalu dipantau gitu loh gerak-gerik si ceweknya sama si ceweknya gitu ya kan. Terus tiap hari minta video call, terus kadang suka baca-baca chattingan WA gitu ya kan.
0: Hama.
1: Gitu loh. Oke, itu aja ya. Thank you ya udah dengerin cerita gue. Bye-bye semuanya.
0: Thank you Uch. Suara lo bagus banget ya Uch. Run bro, masih ada aja orang yang begitu ya. Maksud gue, ya udahlah, lo belum apa-apa juga harus hargain privasi masing-masing. Buat cowok-cowok di sana atau cewek-cewek di sana yang pasangannya udah mulai masuk ke ranah privasi lo seperti ngecek CCTV, mantau lo 24 jam, baca-bacain chat, tukeran akun, pesan gue cuma 2 kata. Run bro, run!

0: 101 FM Iswara Palembang dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. BTS lagi yuk.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: maksudnya di TikTok ada yang gini nih. Si TikTok username logo croissant. Croissant, roti, tahu kan lo. Dia bilang, aku putus baik-baik sama mantanku karena beda agama. Masih gue bilang, jangan-jangan croissant itu adalah makanan kesukaan mantan lo. Iya. Terus abis itu dia nangis. Cowok nangis, dunia tidak baik-baik saja, guys. Ada cerita dari Bonsai. Jadi gue mau ngelanjutin soal keluarga yang paling nyebelin. Nah, menurut gue, yang paling nyebelin itu emak tiri gue, bang. Sebenarnya gue sama dia tuh udah ada problem gitu dari 3 tahun lalu. Oke. Jadi karena problem itu, gue ngerasa gak nyaman banget kalau di rumah. Dia selalu ngehitung-hitung soal kehidupan gue. Itu tuh, emak tiri tuh, gue gak tahu ya, apakah memang, tanpa mengurangi rasa hormat, maksud gue, apakah memang semua orang itu kayak di sinetron-sinetron. Soal tiri-tirian ini. Jadi karena problem itu gue ngerasa gak nyaman banget kalau di rumah. Dia selalu ngehitung-hitung soal kehidupan gue. Pokoknya gue tuh selalu salah sama dia. Karena gak nyaman gue kabur ke rumah bibi gue, bang. Wah, anjir. Dan dia gak terima banget. Gue disumpahin lah, gue dijelek-jelekin ke orang kampung dan bukan gue doang, bang. Keluarga dari pihak ayah gue juga digosipin juga ke orang kampung gitu. Padahal gue udah jauh dari rumah, gak mengganggu kehidupan dia juga. Kadang gue mikir kan, bang, kayaknya dia gak bakalan tenang deh kalau gak menggosip atau menjelek-jelekan gue dengan keluarga yang lain. At the first place, gue agak menyayangkan orang itu menjadi ibu tiri lo ya. Dan gue gak tau lo masih menganggap beliau sampai sekarang apa enggak. Cuma kayak kurang-kurangin komunikasi ya. Tapi kalau misalnya lo emang sih pengen silaturahmi ya monggo. Tapi lo kuat-kuat ya. Pokoknya tinggal di rumah yang bikin lo nyaman. Karena yang paling penting adalah kesehatan mental lo, kesehatan fisik lo. Jadi jangan dipaksakan untuk bertemu sama nyokap tiri lo itu yang masa anak tiri digosipin, nyinyir. Maksudnya gimana sih? Gimana pun itu anak. Ya walaupun gak sedara, cuma kan itu anak. Ya harusnya lo berperan sebagai ibu yang baik lah, walaupun lo tiri, ya gak sih? Sehat-sehat anak tiri di luar sana. Lo hebat, lo bisa sampai titik ini. Ada sebuah voice note, sahabat suara. Ini voice note yang 8 menit gue cicil dari sekarang ya. Gue pengen tahu ceritanya apa sebenarnya. Let's go.
1: Halo Ril, malam.
0: Malam.
1: Gue mau BTS.
0: Boleh. Izin gue cepetin 1,5 ya.
1: Jadi BTS gue kali ini mungkin bisa jadi buat pelajaran kita masing-masing sih. Pelajarannya, pelajaran hidup lah. Jadi gini, gue posisinya sekarang itu ada di Jogja dan gue di sini kuliah sambil narik lah, istilahnya nyambi narik gitu. Kemarin lusa.
0: Narik tambang.
1: Gue itu narik full day narik karena kan lusa kan minggu ya. Terus gue dapet customer yang dimana dia itu pesen dari kota gede sampai Puncak Sosok. Jaraknya nggak begitu jauh sih, cuma 11 kiloan gitu. Gue ambil, gitu kan. Oke, gue ambil. Setelah perjalanan gue perhatiin dia live sama temennya, cuman live-nya itu di TikTok. Nah, gue rasa dia itu influencer karena dari persiapannya dia pun kayak terkenal gitu lah. Gitu kan. Terus habis itu memang dia tuh cowok, cuman kayak booty gitu, kayak pas live itu gondek itu kayak keluar gitu. Cuman gue kayak bodo amat dan gak peduli, dan tujuan gue cuman nganter, gue tetep duit udah selesai gitu kan.
0: Gak big deal lah ya buat lo.
1: Oke, pas sudah mau nyampe tujuan itu di Puncak Sosok, itu kan memang jalannya agak nanjak juga kan karena Puncak Sosok. Terus kemudian kayak sepi gitu kan, kayak perkampungan sepi gitu. Terus habis itu dia nyeletuk gini, udah ada orderan masuk belum mas gitu kan. Terus gue bilang gini, kayaknya sih belum deh, kayaknya harus turun lagi gitu kan, soalnya di sini kayaknya nggak bakal mungkin ada deh, gue bilang gitu. Terus habis itu dia bilang gini, ya udah mas, kalau misalnya nungguin saya aja gimana, saya sebentar doang kok, nanti saya kasih 100.000 nanti sampai hotel, dibilang gitu kan.
0: What the f-
1: Nah, gue pikir lumayan juga nih kalau sebentar doang gitu kan. Gue ambil aja.
0: Oke, apa yang akan dilakukan? Si penumpangnya menyuruh beliau ini nunggu, ntar dikasih 100.000. Kita akan kembali setelah sekian lagi. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bedel Rasan Davi, yo, sesi curhat lagi yo.
1: Sekarang saatnya BTS. Rally terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: Yes. Let's go. Sahabat suara, kita puterin cerita tadi ya, by voice note. Ceritanya adalah sebuah driver yang tadi tuh dia cerita kalau dia pernah membawa satu penumpang yang akhirnya pas udah sampai tempatnya, pas OTW dibilang tungguin saya mas, nanti saya kasih 100.000. Nah kelanjutannya seperti apa kita langsung putarkan sekarang. Let's go.
1: Jadi terus gue bilang, ya udah mas, oke mas, gitu kan. Sebentar doang kan? Iya sebentar doang kok mas. Ini mas sebentar doang, soalnya udah kayak gini jalannya juga kayak plosum gitu, kayak nggak meyakinkan gitu. Sebentar doang kok mas, gitu kan? Oh ya udah oke, gitu kan. Oke parkir. Terus habis itu dia tukeran nomor WhatsApp ke gue. Dan gue perhatiin pas dia on apa ping gue itu, nomor dia itu bukan nomor dari Indonesia, ini nomor dari Jerman. Mungkin dia kerjanya di Jerman gitu kan. Dan karena gue penasaran gitu kan, gue lokit lah nickname dia yang ada di WhatsApp, gue search di TikTok. Dan memang dia influencer, ternyata followersnya 20 ribuan lah gitu kan. Terus habis itu memang fit-nya itu kayak, ya you know lah.
0: Woi! So,
1: kayak cowok yang suka sama cowok, cuman tahu sendiri lah ya Jerman tuh gimana.
0: Oke, okay, yeah.
1: Terus habis itu gue nunggu 1 jam gitu kan. Gue mikir kok sebentar, kok udah 1 jam gitu kan.
0: Kok bentar?
1: Kalau kayak gini nanti gue rugi gitu kan. Gue cuma dapat 100.000, gue nunggu 1 jam. Kalau misalnya gue udah turun ke bawah, gue udah dapat berapa gitu kan. Udah lumayan juga. Terus habis itu gue bilang gini, gue WhatsApp balik. Mas, ini ada biaya tunggunya ya 50.000. Gue bilang begitu kan. Karena apa ya, ya udah gue bilang biaya tunggu 50.000, gue bilang. Terus dia bilang oke, okay, gitu kan. Oke, okay, terus habis itu oke, okay lah udah mau 1 jam, udah masuk 1 jam. Gue kira dia bakalan turun ya, karena kan dia bilang sebentar. Gue kira dia bakal turun gitu kan, turun ke parkiran gitu kan. Udah 1 jam 10 menit, 20 menit, anjir ini orang gak keluar, gak turun-turun gitu loh. Kayak dia mikir gue udah bayar tunggu 50.000 gitu kan.
0: Iya, lama
1: yaudah
0: banget
1: lah,
0: nih.
1: Gue lama-lamain kan tokoh ya. Dia janjinya awalnya kan cuma sebentar, tapi udah 1 jam lebih anjir. Itu gak sebentar cuy.
0: Tunggu mas.
1: Terus habis itu gue bilang begini, mas itu per jam ya, karena udah mau 2 jam cuy. Udah mau 2 jam gue nunggu, kalau misalnya gue gak kayak gitu, otomatis gue rugi dong gitu kan. Nunggu dia berjam-jam tapi gue cuma dapat sekian ribu gitu kan. Terus habis itu dia malah marah-marah tuh panjang lebar di chat gue.
0: Gila.

0: dan tadinya saya gitu kan, dia manggil lo gue, jadi kayak misal, jadi kayak gue tuh lawannya dia gitu, padahal anjir gue cuman kayak komitmen komitmen apa perjanjian yang di awal gitu loh.
1: Hak
0: kayak,
1: lo
0: dia
1: kan
0: bilang sebentar terus gue oke gitu kan. Terus dia bilang gini, kenapa nggak bilang dari awal mas, kalau gini namanya nembak segala macam bla bla bla bla. Lah pokok dia kan janjinya kan ini ya, apa namanya, cuman sebentar doang.
1: Iya.
0: Otomatis sebentar doang ya, nggak ya mungkin nggak ada 1 jam gitu kan, 30 menit.
1: And basically driver bukan tukang nungguin anjir, tukang nganter doang sama jemput. Lu ada-ada aja bikin opsi baru suruh nungguin.
0: It's okay gitu. 1 jam okay lah, cuman harus ada kompensasinya lah, gue minta kompensasi.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul, hak lo.
0: Terus habis itu dia bilang, saya nunggu ibu saya slot dulu, emang ibu saya sholat, emang ibu saya nggak sholat dulu gitu gitu. Kadang-kadang dia bawa ibu bapaknya gitu kan. Terus habis itu gue bilang begini, lah, kata gue udah komitmen nunggu di sini sampai rela-rela gue belum sholat gitu kan, karena gue nunggu gitu loh.
1: Terus penasaran kelanjutannya seperti apa, kita ke lagu dulu sahabat suara. Ini udah kita bagi menjadi 3 part dan abis ini adalah part terakhir akan gue putar. Setelah satu lagu ini dulu, This One Is Inside Killer, her newest song. MMG, main-main gue.

0: Oke, sebelum Beryl pamit, kita play lagi yuk BTS tadi yuk. Cerita kelanjutannya seperti apa, guys, ya.
1: Habis itu ya udah gue bilang ini, ya udah kalau enggak mau langsung pulang aja Mas, ayo saya anterin ke hotel, saya bilang gitu kan. Langsung pulang aja gitu kan. Terus habis itu dia langsung turun, mukanya ditekuk, maki-maki gue anjir di mobil.
2: Yeah.
1: Sampai kamu bukan orang asli Jogja ya Mas ya? Kamu bukan orang asli Jogja ya gitu kan. Kamu tahu enggak sih punya etika enggak sih? Kamu gila. Lu tau lah kalau misalnya Boti lagi marah-marah tuh kayak gimana. Pokoknya begitu. Singkat cerita, pokoknya itu gue di situ karena gue tahu gue lawan gue bukan yang sepadan gitu, bukan cowok sama cowok, jadi kayak ya udah gue diemin dan gue iya-iyain dan gue mengaku kalau gue tuh salah gitu di mata dia gitu. Dan gue ngaku daripada apa ya?
0: Jangan bro.
1: Daripada ujung-ujungnya dia malah nyari sensasi di
0: viralin
1: media sosialnya.
0: Alah.
1: Nama gue jelek, terus banyak orang doain gue jelek, jadi gue kayak ya udahlah gitu kan. Gue minta maaf aja gitu. Padahal kan di sisi lain gue yang kayak ngerasa diipu anjir. Yang dia bilang
0: iyalah itu
1: setengah jam tapi yang dia bilang sebentar doang tapi malah berjam-jam gitu loh. Itu sih Rio. Ya gue kesel aja sih. Mungkin udah kemarin lusa tapi gue kesel masih sampai sekarang gitu.
0: Padahal itu adalah kesempatan untuk lo untuk membalikan pedang yang dia tusukin ke lo. Hah? Pedang yang dikusukin ke lo. Maksudnya apa? Hampir bingung. Iya. Kan perasaan lo tertusuk-tusuk. Ya lo udah clear. Ini clear banget lo rugi. Dia tidak memfasilitasi lo dan dia menggunakan apa ya, lo malah lo yang memfasilitasi dia bahkan di luar ranah lo gitu ya, itu nunggu orang terus kayak dia marah-marahin lo. Kalau gue mah gue cabut, gue ogah, gue ngeliat mukanya lagi. Kalau kata Gaps, dia rondenya belum selesai tuh makanya rese. Oh mungkin dia ronde ini, ronde shift-shiftan nungguin orang tuanya sama ada adiknya juga. Jadi ronde pertama dia nungguin orang tuanya. Nah ronde kedua adiknya tuh kan nyapu lagi gue Gaps. Ya udahlah ya. Semoga dia sadar kalau lo nggak bisa memandang rendah setiap orang gitu. Lo tidak bisa, lo harus memanusiakan manusia, itu yang sering gue iniin ke lo. Ada satu voice note lagi sebelum gue pamit dari.
3: Oke, sedikit melanjutkan cerita yang tadi. Gue mau sedikit menceritakan tentang ipar gue. Jadi ipar gue yang ketiga ini sifatnya gak beda jauh dari kakak gue yang ketiga. Nah, yang bikin gue agak sebel, waktu dia pacaran sama kakak gue, dia tuh baik banget ke gue, baik sebaik-baiknya. Tapi kenapa setiap kali gue pas dia udah nikah, sifatnya tuh beda jauh. Jauh-jauhnya. Dan emang keluarga gue kan kebanyakan cewek ya. Jadi kebanyakannya main sama cewek. Pernah suatu saat dia tuh ngeliat gue lagi makan kan. Terus dengan seenaknya dia ngomong, ntar lo gendut tuh, gimana ntar gue sama lo. Ini gue gak bercanda ya gitu. Terus gue cuma masuk kamar, terus gue cuma bisa nangis. Dan ya udah gitu, gue nangis kejer. Karena gue ngerasa, gila, lu sakit hati anjir gitu. Sorry ya kasar. Dan kayak gue ngerasa kayak mulutnya lemes banget. Gue sayang sama anak lo, tapi gue gak usah terima sikap lo yang kayak gitu gitu. Oke, okay, thank you.
0: Gue masih bingung sama boomer lah mungkin ya, yang bilang ya pokoknya yang kayak mungkin sekarang udah mulai sensitif kalau ngomongin fisik gitu ya. Mungkin dulu tidak kali ya, jadi kayaknya kalau mengutarakan fisik gitu nanti gendut apa segala macam, kok gemukan sih sekarang. Nah itu tuh tidak berlaku di mereka gitu kayaknya gitu ya. Gue masih belum paham formulanya tuh sekarang seperti apa untuk boomer yang mungkin kita Gen Z yang mungkin agak-agak sensitif ternyata kalau diomongin fisik ya sekarang kan gitu ya. Itu tidak didapat di mereka mungkin dulu. Ya gitulah pokoknya. Oke, sahabat suara, terima kasih atas cerita-ceritanya. Ini adalah hari pertama Beryl siaran 3 jam dari jam 8 sampai jam 11 malam. Jadi besok-besok gue akan selalu dari jam 8 sampai jam 11 malam. Setiap Senin sampai Jumat. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow.

0: mau banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah. Selamat pagi Anita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: berapa?
1: Gimana ceritainin?
0: Jadi masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah kita jalan. Kok dia udah pokoknya nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Nah, gimana sih?
0: Terus udah yang udah deh, udah mau ngambek besok pagi tetap dijemput. Sekolah bareng.
2: Oh, karena kan deket tetangga ya.
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah, udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun, banting pintu terus langsung lari ke kelas dikejar.
2: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
0: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis terus dikejar,
2: berber. Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia.
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sih sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
5: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
3: Aman.

0: Tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Hai, it's Jericho Angeline.
5: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja.